0: juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
1: Era digital, sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan KRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya. Dan yang kedua, gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, bilangannya setiap. Itu kan pakai gampungan data Dukcapil maupun data di BI, yang baik juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Karena ini bukan diutamakan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
6: Belum.
7: Terus belum. Dalam diskusi ya.
6: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu tuh?
7: Kan kasih gratis.
6: dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
3: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
3: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
16: selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.

0: Surabaya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
1: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
0: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
4: Terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri.

bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Sulepati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya.

dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Abdul atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Sekipangkal.

Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan

0: Dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Bu Ria Sinta melaporkan langsung dari Anton Sitori, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Bu Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami rangsur dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, sampai Sabau, Sumbawa. Dan informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian SH, menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah atau 2026 Masehi bertemakan meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia menuju Kota Bima yang maju, bermartabat dan berkelanjutan. Berlangsung di Masjid Haji M. Nur Alatif, Pemerintah Kota Bima, Rabu 9 September 2026. Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi kewajiban sekaligus momentum bagi umat Islam untuk mengingat kembali keteladanan Rasulullah SAW. Menurutnya pendengar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok yang patut menjadi teladan dan kehidupan, termasuk dalam hal kesederhanaan, sopan santun, sikap menghargai sesama serta akhlak mulia. Ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat Kota Bima untuk bertanya kepada diri masing-masing sejauh mana nilai-nilai dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mendengar mengingatkan agar jabatan dan juga amanah yang diberikan tidak membuat seseorang menjadi sombong maupun mengabaikan hak orang lain. Menurutnya pendengar, perilaku demikian dapat berujung pada tindakan menzolimi sesama. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda di program Halo Bima.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Saat ini sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengalami kondisi rusak parah. Sekolah yang rusak tersebut umumnya berada di wilayah pinggiran Kabupaten Bima. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima Ardiwin SH mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan revitalisasi terhadap sejumlah sekolah yang masih rusak. Maka harapannya hanya anggaran dari pusat melalui program revitalisasi. Seperti tahun 2026 ini sudah ada sejumlah sekolah di Kabupaten Bima yang mendapatkan, namun masih ada yang belum tersentuh. Diharapkannya pendengar di tahun 2027 ini Kabupaten Bima bisa mendapatkan dana revitalisasi lebih besar agar semua sekolah yang rusak dapat diperbaiki dan memberi kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu juga pendengar diharapkan kepada sekolah untuk mengupdate data dan kondisi yang ada di Dapodik. Karena sekolah yang akan mendapatkan anggaran revitalisasi berdasarkan laporan dalam Dapodik. Karena berbasis online sehingga perlu melakukan pembaruan data. Dinas Dikpora Kabupaten Bima diharapkan dapat memastikan masing-masing sekolah mengupdate data Dapodik agar sekolah yang kondisinya parah mendapatkan alokasi dana revitalisasi tahun 2027. Semua sekolah yang rusak, kata dia, harus menjadi prioritas tanpa melihat banyak sedikitnya siswa. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Dan saya Wadi Rukwani, pendengar, masih akan terus menemani Anda di program selanjutnya. Ada program Kahaba Angi menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar menggunakan aplikasi RRI Digital dan juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 082234945100. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Daily BMKG Bima. Di pagi hari ini juga kita sudah bergabung bersama rekan kita, ada rekan Alpen. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Alpen sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 10 September 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Daily BMKG Bima. Ada rekan Alpen, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 10 September 2026 pukul 9 WITA. Pada pagi hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 23 dan 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara akan berkisar antara 45 hingga 90%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam di pukul 18 lewat 2 WITA, dan untuk esok harinya matahari akan kembali terbit di pukul 6 lewat 2 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Cape, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan, di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau lahan, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Forecaster on Daily BMKG Bima, pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari karena ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Dan pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam
1: sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk

menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, kami hadirkan untuk Anda pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Sungguh miris kondisi sekolah dasar Impres Toke yang terletak di Desa Toke, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Atap yang rusak hingga ruang kelas yang minim memberikan dampak yang cukup serius dalam proses belajar mengajar. Kerusakan itu pendengar terjadi di ruang kelas 5, tampak atap terbuka lebar, plafon yang rusak parah. Jika musim hujan maka air hujan akan masuk di ruangan kelas. Selain di kelas 5 pendengar, kerusakan serius juga di kelas 1 dan 2, atapnya bolong serta satu ruangan dibagi menjadi dua kelas. Jika musim hujan datang maka proses pembelajaran terganggu, para guru-guru harus mencari ruangan alternatif lainnya. Salah satu guru SDN Impres Toke, Zainuddin, mengaku dirinya mengajar di kelas 5 dan kerusakan atap dan plafon saat hujan deras dan angin kencang pada awal tahun. Kata dia, mendengar rusaknya atap dan plafon mempengaruhi terhadap proses belajar mengajar. Ya jelas pendengar, ini dapat mempengaruhi belajar mengajar dan bahkan siswa-siswa maupun guru-guru tidak nyaman untuk belajar di ruangan kelas yang atapnya bocor, karena apalagi di musim hujan ya pendengar, ataupun musim kemarau seperti ini pasti terik matahari akan langsung masuk ke dalam ruangan. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. kami masih akan terus menemani Anda di program Kehabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal, informasi dan juga inspirasi. Informasi selanjutnya masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Bima, pendengar, Murni Suciyanti Adi Mahyudi menegaskan komitmen jajaran pengurus untuk memperkuat peran perempuan sekaligus meningkatkan pemberdayaan keluarga di Kabupaten Bima. Komitmen tersebut pernah disampaikan Murni Suciyanti Adi Mahyudi saat menghadiri agenda rapat kerja daerah atau Rakerda TPPKK tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB bersama jajaran pengurus TPPKK Kabupaten Bima. Menurutnya, pendengar, Rakerda TPPKK tingkat provinsi menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan langkah seluruh jajaran TPPKK baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota se-NTB. Nah, benar, dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, TPPKK Kabupaten Bima berkomitmen menjadikan pemberdayaan keluarga sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Jajaran pengurus bersama seluruh kader TPPKK Kabupaten Bima pun diharapkan dapat terus memperkuat peran sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang lebih berdaya, mandiri, sehat, dan sejahtera. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kehabah Angi.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Wanna know the real you, babe? 'Cause I know you're still being fake. Don't give me that poker face. Show me all your ace and glaze. I know there's a white line space where people sit and acting strange. Keeps you hold back all the flame, waiting to get out.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Dukwani menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan anggaran mendekati 10 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2020 untuk menangani belasan ruas jalan yang menjadi aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah mengarahkan tambahan ruang fiskal tersebut untuk membiayai sejumlah kebutuhan infrastruktur prioritas di berbagai wilayah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPPERIDA Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedi Heri Wibowo mengatakan hasil audit memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan realokasi anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Dedi menyebutkan pemerintah daerah memilih infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas karena masyarakat banyak menyampaikan kebutuhan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. BAPPERIDA kemudian memasukkan belasan ruas jalan dalam rencana penanganan dengan kebutuhan anggaran yang mencapai hampir 10 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kahaba Angi. Dan tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik untuk Anda dimanapun Anda berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

program Asatur di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan ya, baru saja kita mendengarkan lagu dari Lobo, Belum Siap Aku Kehilanganmu. Dan tidak ada yang pernah benar-benar siap untuk kehilangan seseorang yang ia kasih. Dan saya Wani Rukwani menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan dimanapun Anda berada.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar. Fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
2: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik tentunya. Dan kami juga telah menghadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kadang ya saat kita terdiam memikirkan sesuatu, selalu ada suara hati yang berbicara. Dan kadang suara hati itu ada sesuatu yang menyenangkan, ada juga yang enggak. Namanya juga sebuah perasaan yang tiba-tiba muncul, yang membuat kita berpikir berkali-kali tentang suara-suara yang ada di dalam hati kita sendiri. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan serta musik-musik pilihan. Setelah kita juga mendengarkan lagu dari Cempaka, Suara Hati, yang dirilis pada tahun 2017. Lalu pendengar, suara hati itu sering sekali berbicara sangat banyak dan juga cukup mendominasi ketika kita patah hati, seperti lagu dari Esal Revano, Patah Hati, untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik tentunya untuk Anda. Ya, ada beberapa hari kemarin pendengar kayak ketemu sama seseorang. Ini menceritakan pengalaman Wani sendiri ya. Karena ya cukup melihat seseorang itu dalam diam dan perasaan kagum itu ada. Jadi untuk itu perasaan itu hanya disimpan oleh Wani sendiri, gak Wani ceritakan ke siapapun dan juga gak Wani tunjukkan ke orangnya. Dan semuanya itu benar-benar rapi dalam diam aja, gak harus dipamer, dipublis ataupun di sampaikan ke semua orang. Lucu ya pendengar. Namun itu fakta yang sering terjadi, bukan cuma sama Wani deh. Kalau misalnya ada perempuan yang duluan suka ke seseorang laki-laki, pasti semuanya pasti akan berjalan dengan diam, dalam diam tentunya untuk siapapun itu. Dan selamat, kita sama-sama sedang menjalani hal itu, tapi cuman sebatas kagum aja ya pendengar sekarang, gak ada yang lebih banget. Dan untuk itu rasanya luar biasa kalau misalnya benar-benar kalau lagi dalam diam seperti itu, karena cuman kita yang tahu, orang itu gak akan pernah tahu. Dan ada yang satu berbahaya sih pendengar, karena setahu Wani yang Wani riset dan juga bahkan yang Wani alami sendiri, perasaan cinta seorang perempuan kepada laki-laki itu masih bisa disembunyikan dalam diam ya pendengar. Tapi ada satu perasaan yang gak bisa perempuan itu sembunyikan, yaitu rasa cemburunya. Dan rasa cemburu itu susah banget buat seseorang menutupnya, apalagi untuk perempuan ya, dia pasti akan langsung terlihat di bagian wajahnya, ekspresinya, dia akan menunjukkan itu semua. Kocak sekali sih, tapi itu udah luar biasa banget ya. Dan kita dengarkan lagu dari Endak Soe Kamti, Luar Biasa, yang dirilis 2015.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Bintang di surga dari Noah, pendengar, menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program GDHD. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan ya. Program Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: 1949 menetapkan penggunaan warna merah. Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Selamat malam meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai warah kakawani mengau takaramba senai nai maklum masli do karumbu ahai deh. Merah tak kedai ku adek kani rawam bojo dangdut macaru caru. Tak kedai ku adek kani rawam bojo macaru caru ya. Kakawani mengau takaramba senai nai menemani teruh tempo jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Catat ya pendengar, ita doho mai bergabung lama doho tempo jam 11 sampai jam 12. Takadei takadei ku ade kan nirawang bojo dangdut macaru-caru harus suara rawita. Aku kira mirawi cuman kapatu, wati selat kapatu cerita lucu. Pilih lalop be lalop randi moda kainah.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
3: Huh?
2: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
4: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
5: Halo, Kak.
6: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
5: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
6: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
5: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
6: Bawel.
4: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak?

Kultur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Wipaki waina palama dawati wipaki kita doho takedein dari tegadih gade kan irawan bujudang lut macaru-caru tapi kan ake warlu jam 11:56 kelembo ade pendengar mada harus mengakhiri kebersamaan dari tegadih wali pak ade nice-nice ya di program yang sama dari waktu yang sama juga jam 12:00 waktu Indonesia Tengah dari harus bergabung lopro 1 RRI Mataram. Maksud mada jam 12:00 waktu Indonesia Tengah Daya akan bergabung Laopro 3 RRI Jakarta RU menyimak acara selanjutnya War Dinamika Olahraga. Jadi semenana weki NNFA KDE selalu maderuhkani aplikasi RRI Digital. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawat terakhir Rui Tadoho Wipake Baina.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

bersama persatuan. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia.

Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit. Terkait Barcola, Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Takak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Takak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jingwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup
3: Saya sudah berjalan ya pastinya
1: senewa. Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiwali melaporkan selengkapnya.

0: Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke

ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya, kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Wani menemani Anda sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam,
0: menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar di Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita sebentar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita, dan setelah itu kita akan bersua kembali di program selanjutnya, program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Saya Wani Rukwani pamit undur diri untuk sementara waktu. Programa Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: TOP memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, STOP, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB Agus Hilman menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejumlah sekolah yang alami kerusakan di wilayah pinggir Kabupaten Bima diharapkan mendapatkan anggaran revitalisasi tahun 2027. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. KPU Provinsi NTB mengenalkan demokrasi, pemilu, dan kebebasan berpendapat kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Mataram. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB, Agus Hilman, pada kesempatan itu menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ia menekankan kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam demokrasi karena setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Menurut Hilman, pemuda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena menjadi generasi penerus yang akan menjalankan sistem demokrasi di masa depan. Ia mendorong siswa mempraktikkan demokrasi mulai dari lingkungan sekolah melalui OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, diskusi, debat, hingga media sosial. Pemilihan ketua OSIS menurutnya dapat menjadi laboratorium demokrasi bagi siswa untuk menerapkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Antusiasme menyambut gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai terasa di sektor perhotelan. Sejumlah hotel di kawasan Mandalika dan sekitarnya mulai dipenuhi pemesanan, termasuk Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort yang menyatakan kamar untuk periode MotoGP tahun ini telah penuh dipesan. General Manager Pullman Lombok Iwan Budianto mengatakan kondisi tersebut bukan hal baru. Bahkan pemesanan kamar untuk periode MotoGP biasanya sudah dilakukan jauh sebelum balapan berlangsung. Menurutnya, sebagian besar kamar di Pullman Lombok selama gelaran MotoGP memang diperuntukkan bagi pihak penyelenggara atau organizer termasuk Dorna Sports.
1: Pullman sekali lagi tidak berpengaruh terhadap isu-isu harga, isu-isu wisatawan nggak mau datang karena harga mahal dan sebagainya. Karena tamu Pullman itu adalah tamu organizer, bukan tamu umum atau penonton MotoGP. Harga kita nggak ada kenaikan, kita tetap seperti tahun lalu. Kita tetap maintain, kita nggak mau naikkan harga, tapi servis tetap kita.
0: Berapa? Diketahui MotoGP Mandalika 2026, kamar di Pullman Lombok disebut telah penuh dipesan sejak tahun sebelumnya. Sementara untuk gelaran MotoGP 2027, pemesanan kamar baru biasanya mulai dibuka setelah jadwal resmi MotoGP diumumkan. Menghadapi kedatangan tamu dalam jumlah besar, pihak hotel kini melakukan sejumlah pembaruan fasilitas dan mempertahankan kualitas pelayanan. Koordinasi dengan ITDC dan MGPA juga terus dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan anggaran hampir 10 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk menangani belasan ruas jalan yang menjadi aspirasi masyarakat. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, mengatakan anggaran tersebut dapat dialokasikan setelah pemerintah daerah memperoleh hasil audit yang memberikan ruang untuk melakukan relokasi anggaran. Menurut Dedi, infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas karena banyak masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Penanganan jalan akan dilakukan di sejumlah wilayah antara lain Alas, Labuan Badas, dan Empang. Pemerintah juga mempertimbangkan pemerataan pembangunan dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sementara di Kecamatan Utan, pemerintah memprioritaskan penanganan persoalan persampahan termasuk kebutuhan tempat pemrosesan akhir dan fasilitas pengelolaan sampah. Dedi mengatakan efisiensi anggaran membuat sejumlah program infrastruktur harus dijadwal ulang termasuk pembebasan lahan dan pekerjaan pengaspalan. Pemerintah daerah memastikan program yang tertunda tetap masuk dalam perencanaan. Pembiayaan akan dilakukan secara bertahap melalui APBD tahun berikutnya termasuk pada 2027 menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan. Sejumlah sekolah yang alami kerusakan di wilayah pinggir Kabupaten Bima diharapkan mendapatkan anggaran revitalisasi tahun 2027. Kondisi fiskal Pemda Bima saat ini tidak memungkinkan memperbaiki banyaknya sekolah rusak. Berikut laporan Ash'ari.
2: Saat ini sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat mengalami kondisi rusak parah. Sekolah yang rusak tersebut umumnya berada di wilayah pinggiran Kabupaten Bima. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin SH, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan revitalisasi terhadap sejumlah sekolah yang masih rusak. Maka harapannya hanya anggaran dari pusat melalui program revitalisasi. Seperti tahun 2026 ini sudah ada sejumlah sekolah di Kabupaten Bima yang mendapatkannya, namun masih ada yang belum tersentuh. Diharapkannya di tahun 2027 ini Kabupaten Bima bisa mendapatkan dana revitalisasi lebih besar, agar semua sekolah yang rusak dapat diperbaiki dan memberi kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu diharapkannya kepada sekolah untuk mengupdate data dan kondisi yang ada di Dapodik, karena sekolah yang akan mendapatkan anggaran revitalisasi berdasarkan laporan dalam Dapodik, karena berbasis online, sehingga perlu melakukan pembaruan data.
3: Tentu kami berharap terhadap pemerintah pusat agar ada perhatian khusus lah untuk daerah Kabupaten Bima, terutama terkait dengan sekolah yang banyak yang rusak, agar kemudian bisa secara khusus menganggarkan anggarannya dalam rangka memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak ini. Tetapi sepanjang perjalanan beberapa tahun ini banyak turun anggaran revitalisasi. Jadi kami berharap secara spesifik agar pemerintah pusat dapat secara serius memperhatikan daerah Kabupaten Bima, terutama dalam memperhatikan sekolah-sekolah yang rusak ini agar dapat diprioritaskan lah minimal di anggaran 2027 ya.
2: Dinas Dikpora Kabupaten Bima diharapkan dapat memastikan masing-masing sekolah mengupdate data Dapodik agar sekolah yang kondisinya parah mendapatkan alokasi dana revitalisasi di tahun 2027.
0: Semandua Mataram mulai mematangkan persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa kelas 12. Sekolah memetakan mata pelajaran pilihan, mengintegrasikan materi TKA dalam pembelajaran reguler hingga menyiapkan pembelajaran tambahan bagi siswa. Khalil Bisri melaporkan.
4: SMA Negeri 2 Mataram terus mempersiapkan siswa kelas 12 menghadapi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Persiapan dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan TKA tahun sebelumnya, sekaligus memetakan mata pelajaran pilihan yang akan diambil masing-masing siswa. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, TKA terdiri dari 3 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan. Sekolah menyelaraskan pilihan tersebut dengan mata pelajaran yang telah ditempuh siswa pada kelas 11 dan 12 agar persiapan lebih terarah.
5: Nah, belajar dari tahun lalu yang memang banyak yang kami harus tingkatkan kembali, kami evaluasi kembali, salah satunya adalah bagaimana mendorong anak-anak ini mencapai nilai yang maksimal.
4: Gunawan menjelaskan, selain pemetaan mata pelajaran, sekolah juga mulai mengintegrasikan materi-materi yang berkaitan dengan TKA ke dalam pembelajaran reguler. Sekolah juga tengah merancang pembelajaran tambahan di luar jam reguler sebagai penguatan sebelum pelaksanaan TKA.
5: Kemudian upaya-upaya sekolah saat ini kami sedang merancang bagaimana anak-anak bisa mendapatkan tambahan mata pelajaran di luar dari mata pelajaran yang reguler.
4: Tahun ini pelaksanaan TKA juga memberikan waktu yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Durasi pengerjaan setiap mata pelajaran meningkat dari 60 menit menjadi 75 menit dengan pengaturan waktu pelaksanaan yang memberikan 1 hari untuk setiap mata pelajaran wajib. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram berharap berbagai persiapan tersebut dapat membuat siswa lebih siap dan mampu meraih hasil TKA yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Kejuaraan voli Bupati Cup 2026 resmi berakhir di lapangan bola voli Rarang, Lombok Timur. Pada laga grand final, ATN Samudra Rarang berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan LTP Bank NTBS. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin yang menghadiri penutupan turnamen menyatakan dukungannya agar kejuaraan tersebut menjadi agenda rutin setiap tahun. Bupati juga berencana meningkatkan dukungan anggaran pada pelaksanaan turnamen tahun berikutnya. Menurutnya, keberlanjutan kejuaraan diharapkan dapat mendorong masyarakat Rarang dan sekitarnya untuk semakin mengembangkan olahraga voli. Kehadiran atlet dari luar Lombok Timur juga dinilai dapat memotivasi para pemuda setempat untuk menekuni olahraga voli secara serius. Bupati turut mengapresiasi panitia dan aparat keamanan yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kejuara voli Bupati Cup 2026. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB Agus Hilman menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejumlah sekolah yang alami kerusakan di wilayah pinggir Kabupaten Bima diharapkan mendapatkan anggaran revitalisasi tahun 2027. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Mendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah Wani menemani Anda pendengar mulai dari pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Asal Tura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.
1: Ada lagi dari C spasi T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
2: astaga, emang dengan begitu itu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan RRI Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Hadir di Bima siang kali ini ada Prodangdut Goyang Kakak. Kami temani Anda pendengar sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian lagu dangdut pilihan yang tentunya bisa Anda request melalui jalur JSM maupun aplikasi RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan kerja.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, Pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Pak Lek.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning Dhuwur. Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Mendengar mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini tepatnya di pukul 15:22 waktu Indonesia Tengah. Waktunya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar setiap program Satu RRI Bima dimanapun Anda berada. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang, dan saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Pro Dangdut untuk Anda di hari ini, edisi Kamis 10 September 2026. Dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Anda, karena tepat di pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk sama-sama mengikuti rangkaian NTB sore ini. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Masuk. Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
2: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat berbagai upaya untuk menekan praktik merari kode atau perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan tokoh agama, lembaga perlindungan anak, sekolah, keluarga, hingga aparatur di tingkat desa dan dusun. Menurutnya, pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kecamatan dengan menyasar langsung wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya perkawinan anak, terutama pada kelompok usia sekolah menengah pertama. Demikian Lintas Informasi.
5: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pos Natuna dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi hari ini Kamis 10 September 2026. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, pendengar mengikuti siaran berjaringan beranda Asta Cita Nasional. Baik, pendengar, langsung saja saya mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Secita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Secita Nasional diawali dari RRI Makassar. Dengan tema?
2: Dengan tema teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak?
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya, yang
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu
3: ya,
4: bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang diperoleh oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya,
4: dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire

0: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
1: Sangat baik bagi pengembangan padi biofertilit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
0: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR di Nabire.
2: Beranda Astacita.
3: Berikutnya Beranda Astacita, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
5: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
6: Masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
7: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka

Ya. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda membuat dari pemerintah pusat ya pemerintah RI ini membuat program di sini perpanjangan.

0: Dari Bappeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial, di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000, ya Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bappeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah.
1: Sulawesi Tengah.
0: Untuk program dari Bappeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bappeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu dua tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat tiga kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
2: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
2: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: permisi dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pada satu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Tepung, benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Gitu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak kita baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati, susah.
2: Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkara sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Satu hari ya, setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
3: Betul.
4: Mari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian kita kembali ke siaran lokal Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, baru saja kita selesai mengikuti siaran berjaringan Brenda Astacita dari Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai melalui kode.
3: Informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial JK yang dijadwalkan berangkat dari terminal keberangkatan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Upaya mencegah pernikahan anak terus dilakukan di lingkungan pendidikan. MAN 1 Mataram dan SMA N 3 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan orang tua dalam mencegah siswa terjerumus dalam pergaulan beresiko yang dapat berujung pada pernikahan usia dini. Holly Bisri melaporkan.
4: Pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di kalangan pelajar. Tidak hanya melalui proses pembelajaran, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi, pendampingan serta penguatan komunikasi antar sekolah, siswa dan orang tua. Kepala MAN 1 Mataram Lalu Sauki mengatakan, pendidikan menjadi salah satu langkah utama untuk membangun pemahaman siswa agar tidak menghentikan pendidikan di tengah jalan akibat pernikahan dini. Pihak sekolah juga melibatkan unit bimbingan dan konseling untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada siswa.
4: Lewat pembelajaran dan ceramah segala macam itu syarat kita terus untuk mengedukasi, karena kan pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan preventif. Sekolah memberikan penyuluhan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, mengaktifkan kegiatan PIKR dan PMR, serta memperkuat komunikasi dengan orang tua.
6: Di sekolah kami, yaitu tadi dengan hidupkan PIKR, PMR, ya. Kemudian kami juga sudah datangkan ahli bahwa kalau menikah muda itu reproduksinya akan berbahaya gitu, karena ini loh dampaknya nanti gitu loh. Kita memberikan banyak penyuluhan-penyuluhan, mendatangkan penyuluh dari mana saja ya, pihak-pihak terkait ya, dinas kesehatan, kemudian dari pemerintah terkait, BKKBN dan seterusnya.
5: Yuspita menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak cukup hanya melalui kegiatan sosialisasi sesaat. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dinilai penting untuk membangun pengawasan serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia anak. Melalui langkah preventif, edukatif, dan pendampingan yang berkelanjutan, pihak sekolah berharap kasus pernikahan anak di kalangan pelajar dapat terus ditekan.
0: Sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 47 kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa. Jumlah ini relatif menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 57 kasus. Randy Pratama melaporkan.
7: Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan.
8: Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan. Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 47 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia anak. Jumlah tersebut turun 5 kasus dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 52 kasus. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan data tersebut merupakan hasil asesmen berdasarkan permintaan pengadilan agama. Menurut Junaidi, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan anak. Selain itu, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya untuk menghindari pergaulan bebas. Junaidi mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan bersama Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan KCD Dikbud Sumbawa. Edukasi kesehatan reproduksi diberikan kepada siswa, termasuk saat masa orientasi siswa baru tingkat SMA. Pemerintah juga mendorong keluarga membangun komunikasi terbuka dengan anak serta memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
7: Artinya secara keseluruhan tahun lalu kan sekitar 80. Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan. Nah, tahun lalu itu sekitar 52 kasus di bulan Agustus. Di bulan yang sama di tahun ini sekitar 47, ya, ada sedikit pengurangan. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua. Bagaimana kita bisa mencegah atau menurunkan kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Sumbawa.
8: Selain itu, edukasi pencegahan pernikahan anak dilakukan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Junaidi menegaskan, edukasi mengenai dampak pernikahan dini diberikan sejak jenjang SMP hingga SMA. Dan sesuai ketentuan, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.
0: Siswa-siswi di Mataram kompak menolak pernikahan dini. Mereka menilai usia sekolah bukan waktunya menikah, melainkan untuk belajar dan menyiapkan masa depan. Mereka mengajak remaja menjaga pergaulan, mengendalikan diri dan tidak terburu-buru menikah sebelum benar-benar siap. Berikut tanggapan mereka.
9: Anissa, tentu saja tidak ya, apalagi kan pernikahan dini. Kayak itu kan sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita lakukan sebagai seorang pelajar, apalagi sebagai seorang pelajar yang terdidik gitu. Apalagi sampai membawa nama sekolah yang sampai menjelek-jelekan nama sekolah, itu sangat tidak disarankan. Dan bagi kami juga pernikahan dini itu sangat perlu dihindari oleh remaja seusia kami.
10: Harusnya di sekolah ini ngapain?
9: Kalau di sekolah ya kita perlu banyak-banyak edukasi sih sebenarnya. Perlu banyak-banyak edukasi teman-teman kita buat menghindari pernikahan dini itu.
11: Nopal, menurut saya itu tidak bisa dilakukan untuk anak-anak seumuran kami ya. Karena sesuai ketentuan pendidikan, menurut saya SMA itu tempat kita belajar dan bukan untuk pernikahan dini gitu. Mungkin ntar nikahnya pas sudah besar aja gitu. Udah habis kuliah dulu mungkin, kerja dulu baru nikah.
12: Ginar.
10: Sedih dengan pernikahan dini?
12: Enggak.
10: Kenapa?
12: Karena sangat merugikan bagi remaja dan masa depan.
10: Harusnya di remaja ini ngapain?
12: Harusnya bisa berpikir visioner, berpikir tentang masa depan mereka, sebab akibat gimana kalau mereka menikah dini, masa depan mereka gimana gitu.
13: Devan, kalau menurut saya usia menikah yang pas itu memang setelah berakhir masa kanak-kanak, karena di usia 0 sampai 18 tahun itu kita masih labil, kita masih belum tahu jati diri kita, jadinya kita belum dikatakan siap untuk menikah, untuk menjalani kehidupan di pernikahan.
10: Pesan buat teman-teman yang lain supaya tidak nikah di usia.
13: Lebih utamakan pendidikan daripada pernikahan dini.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau merarik kode. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dikuatkan, termasuk pondok pesantren, untuk memaksimalkan pencegahan pernikahan dini. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB, Dr. Andes Haji Nasrullah, dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan dalam pencegahan pernikahan usia anak.
14: Kemenag dalam mencegah menarik kode ini?
15: Jadi pertama, kita dari kantor Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah, itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai melarik kode itu dilaksanakan oleh kabupaten kota bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan masing-masing, dan itu kita turun kepada seluruh pondok pesantren masyarakat tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi bimbingan kepada anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita itu merarik kode, merarik di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini merarik kode.
14: Program ini sudah berjalan berapa lama, Pak?
15: Sudah cukup lama, Den. Sudah cukup lama program ini. Dan itu adanya di bimbingan masyarakat Islam.
14: Ada kolaborasi nggak sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota?
15: Kita ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota. Malah justru di kabupaten kota kita libatkan kabak keseranya.
14: Sejauh ini implementasinya di lapangan dari pandangan Pak Kabid sendiri sudah cukup maksimal atau gimana dari hasil program
15: sendiri? Alhamdulillah cukup maksimal, tapi yang namanya kadang-kadang masyarakat atau anak-anak kita, ketika anak-anak kita ini sudah misalnya sudah kawin lah, sementara umurnya masih belum cukup, kadang sering kita benturan dengan adat. Misalnya memang karena ada yang seperti itu, seperti peristiwa yang kemarin terjadi di Lombok Tengah misalnya. Kita sekalipun begitu cara kita sudah memberikan bimbingan, arahan, sosialisasi kepada masyarakat, juga termasuk kepada santri di pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, terutamanya di SMA, Aliyah, dan lain sebagainya itu. Tapi ketika berhadapan dengan adat, kalah saja kita.
14: Orang tua sendiri ini kan tidak lepas juga dengan bimbingan orang tua. Apa ada komunikasi langsung dengan pihak wali murid sendiri untuk menguatkan menggunakan dari kode di?
15: Kita langsung melibatkan lewat pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Jadi kita kerjasama dengan pondok pesantren.
14: Ini Pak Kas, terima kasih waktunya Pak.
16: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.
17: Tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
18: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai 26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan menjelaskan, penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
17: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan berangkat dari Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial ZG tadi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui PLBJ Surabaya Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
18: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
17: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
18: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Disdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial berbasis digital.
19: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
20: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
19: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi IKD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
20: Menurutnya keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
19: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
20: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini semakin mudah dijangkau masyarakat Buleleng melalui Samsat Keliling. Bupati Buleleng Inyoman Sucirda mengajak warga memanfaatkan layanan tersebut agar pembayaran pajak lebih praktis dan tepat waktu.
21: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
22: Bupati Buleleng Inyoman Sucirda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucirda, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
21: Kami mengajak kepada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
22: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
21: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
22: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga.

0: Ryu M. Karatedo Indonesia Bali terus mematangkan kualitas para juara Kejurprof. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Forky Kabupaten Kota di Bali menuju Porprov Bali 2027 Buleleng.
1: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Forky, jadi duta Bali.
2: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas kumite seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
1: Kita kan akan lanjutkan dengan pelatda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas kumite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forky Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forky Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
3: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet yang akan nanti berlaga di ke Porprov nantinya. Dari tim telescoping itu akan melihat bagaimana perkembangan atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
2: Selain dipersiapkan untuk membela Forky Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatda jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurprov Forky Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang

mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini. Tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda nuansa islami untuk Anda, tetembang islami sementara waktu di sore hari ini, karena waktu menunjukkan pukul 18.04 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di area ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib berdengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong,

seluruh dokter. Akhirnya menyarankan agar tangan Raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar Raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, Raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang Raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika Raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan tubuh kita. Tapi ketika segumpal daging ini jelek dan rusak, maka akan jelek semua tampilan tubuh kita. Alah,

takallabu. Dia adalah sesuatu yang gampang

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pendengar, mendekat ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi Kamis 10 September 2025. Dan untuk itu saya Durlinaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Dan kita akan beralih bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB malam hari ini. Untuk kita pendengar dari Pro 1 RRI Biman, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 101 RRI Mataram.
1: Mendengar pesawat RRI Mataram, satu lagu islami kembali saya akan ketengahkan untuk Anda pendengar menutup rangkaian Mutiara Sore. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian NTB Malam menemani suasana malam hari Anda pendengar, masih bersama saya Koriatun Hafizah. Kita bersua sampai jam 8 malam nanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kamu menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Atau satu fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyGest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert A. Polvini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Satu dari Mataram masuk ke rangkaian NTB Malam. Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda masih setia bersama Pro Satu dari Mataram malam hari ini. Malam Jumat ya, ada rencana ataupun ada schedule, ada kegiatan malam Jumatan biasanya, mungkin yasinan. Kemudian biasanya tuh ada zikir kelompok ya namanya ya, yang diisi dengan selawatan bersama dan lain sebagainya. Baik, pendengar Persatu RRI Mataram, selamat menikmati rutinitas di malam hari ini, di malam Jumat ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan pastikan Anda selalu dengarkan Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: nggak bener ya handphone ini? Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinnya. Hadis riwayat Baihaqi.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: cek informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Sama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuh, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza pamit undur dari ruang dengar Anda hari ini 10 September 2026. Selamat melanjutkan istirahat Anda pendengar, nanti ada rekan saya Beni Pratama yang selanjutnya akan menemani Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram hingga tutup siaran nanti. Oke, pendengar dari 083 menan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: dan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari BBM atau dari IBAN? Gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi totalnya?
8: Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu berapa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
8: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
4: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
4: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
4: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS bidang program penjaminan polis Ferdinand Purba mengatakan LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
10: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
4: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Heru Lumang Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
12: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
13: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
14: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
15: Gus Alek.
14: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
15: Di ruangan beliau.
14: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
15: Beliau mengarahkan 2000.
16: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
17: Pak izin koreksi dari BPK ya.
16: Oke, angkanya juga demikian?
17: Iya.
16: Yang 2.302.000?
17: Iya.
13: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Tabah mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
18: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
17: Betul.
18: Nggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
17: Tidak, seperti tidak.
18: Terima kasih.
13: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
19: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
20: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap nih teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
19: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
21: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
19: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Diteloli melaporkan selengkapnya.

Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead.

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara bencangan-bencangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, ada Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: RRI Ambon, dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak, dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor, dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi, dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo, dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya, bila ayahnya ada...
1: RRI Mataram, dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat, tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja, dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang, dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa. RRI Sumenep, dengan judul Panen Sendiri, Wujud Pangan Mandiri.
10: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta, dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang kemahri pahloh jenami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Ikuti Lintas Informasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kebutuhan air bersih di kawasan wisata Pulau Kenawa, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumba Barat masih mengandalkan pasokan dari daratan. Setiap hari pedagang mengangkut air dari Pototano ke Kenawa menggunakan perahu. Toprak Darwis Bualawah Pototano, Kemelah, mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala bagi pedagang, sebab mereka harus menanggung biaya pembelian sekaligus ongkos angkut air. Pedagang membeli air sekitar Rp50.000 per galon di Pototano. Mereka membayar ongkos perahu Rp5.000 per galon. Selanjutnya dijual kepada wisatawan dengan harga sekitar Rp15.000 per galon. Menurut Kemelah, air tersebut digunakan wisatawan untuk minum maupun mandi. Upaya memenuhi kebutuhan air melalui sumur bor juga pernah dilakukan, namun air yang dihasilkan terasa payau dan butuhkan proses penyulingan sebelum digunakan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Ah, aku cuma meneruskan. Banyak kan sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Ah, santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Dian. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
1: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
1: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih, loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
1: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku mau, ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
1: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka itu lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
1: Ayah tahu. Luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
6: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
6: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
6: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
6: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
6: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Bisa.
5: Nah,
1: aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombak kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Yaudah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
1: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
6: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Maiza. Ojar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayu Nisa, orang tua yang mengayahi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, Kepala LPP RRI Malabo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: ラジ。
1: Selamat malam dengar, Anda masih mendengarkan Prosatya Radio Mataram di menit ke-23 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Beni Pratama di malam hari ini, di hari Kamis 10 September 2026. Tentunya untuk Anda yang di malam hari ini masih beraktivitas seperti kami di studio RRI Prosatya Mataram, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat ya, terus diberikan kesehatan agar terus bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan kerja-kerja demi keluarga, demi orang-orang yang disayang tentunya. Menemani aktivitas Anda, kami ketengahkan sebuah informasi dari Lombok Tengah. Nah, pendengar, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan masyarakat untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sebagai momentum memperbaiki diri. Ia juga menyampaikan bahwa dua formula yang dinilai penting untuk menghindari marabahaya dan juga bencana. Disampaikan olehnya, pertama menghadirkan kembali sifat dan akhlak Rasulullah di tengah kehidupan kita, selalu membaca selawat, mengasihi anak yatim, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyayangi sama makhluk hidup. Disampaikan oleh Gubernur ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Nideroa, Bali Belik, Pejanggi, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah pada hari Rabu 9 September. Iqbal menegaskan bahwa Maulid Nabi jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial dan makan bersama. Menurutnya, peringatan Maulid harus menghasilkan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain menghadiri Maulid, kedatangan Iqbal ke Pejanggi juga menjadi momentum mempererat hubungan keluarga besar Zuriyah Datu Pejanggi. Iqbal menyebut Selaparang, Pejanggi, dan Bayan memiliki hubungan sejarah serta garis keturunan yang tidak bisa terpisahkan. Di halaman utama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Zuriyah Datu Pejanggi dan warga Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama menjalankan amanah sebagai Gubernur NTB. Ia minta doa dan dukungan agar diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran dalam memimpin NTB, termasuk dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, Camat Praya Lalu Muhammad Saleh mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB. Ia menyebut Iqbal merupakan terah atau Zuriyah Datu Pejanggi kedua yang menjadi Gubernur NTB setelah Mami Sri Ngetis Sakti.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah,

SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU warna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas

Mendengar masih informasi dari Kota Mataram ya. Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal melepas kapilah NTB yang berangkat untuk berlaga di MTQ Nasional ke-31 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Para peserta diminta tidak sekedar mengejar juara, tapi juga punya misi syiar Al-Quran dan menjaga nama baik daerah. Pelepasan kapilah digelar di Pendopo Gubernur NTB pada Rabu kemarin dan dijadwalkan berangkat ke Semarang pada 11 September 2026. Gubernur meminta seluruh peserta meluruskan niat sebelum bertanding. Menurutnya juara dan bonus bukan tujuan utama untuk mengikuti ajang MTQ Nasional. Dia menyebut bahwa MTQ Nasional merupakan kesempatan besar bagi para peserta di NTB untuk bertemu dan belajar dari Qori'ah, Hafiz, dan Hafizah terbaik dari berbagai daerah. Jika nantinya ada peserta NTB yang meraih juara, Iqbal menyebut prestasi tersebut sebagai bagian dari bonus perjuangan dan latihan yang telah dilakukan. Tidak hanya soal niat, Gubernur juga meminta para peserta tampil maksimal dan menjaga kehormatan NTB selama berada di Semarang. Iqbal mengatakan keikutsertaan NTB dalam cabang dalam seluruh cabang dan golongan di MTQ Nasional menjadi bukti keseriusan daerah dalam membina generasi Qur'ani. Dia berharap kejayaan NTB dan dalam pengembangan Al-Qur'an yang pernah dikenal pada era 1970-an bisa kembali dibangkitkan. Ketua Panitia Training Center Kapilah NTB Abdul Aziz Fahmi mengatakan NTB mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan dalam MTQ Nasional 2026. Total ada 56 peserta, 2 pendamping peserta disabilitas netra, 10 pelatih, dan 12 ofisial. Dengan demikian, total rombongan NTB mencapai 80 orang. NTB juga mendapat kepercayaan mengirim 3 orang asal daerah tersebut sebagai Dewan Hakim MTQ Nasional yang ditetapkan Kementerian Agama. Persiapan kapilah dilakukan melalui pemusatan latihan selama lebih dari 1 bulan. Kemudian pembinaan berlangsung selama tatap muka maupun daring. Kemudian pendengar, Gubernur juga meminta pembinaan tidak berhenti setelah MTQ Nasional selesai. Evaluasi harus dilakukan untuk menyiapkan kadar dalam menghadapi MTQ berikutnya pastinya. Kapilah NTB akan berangkat ke Semarang pada 11 September 2026. Pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan akan berlangsung pada 12 September dan diharapkan dibuka oleh Presiden RI.

muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: selamat malam, jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari Kamis 10 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kembali Ruang Rindu hadir untuk Anda ya, sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini bareng saya Beni Pratama ya. Tentunya gak asik kurang rindu kalau sendirian nih. Tentunya kami tunggu Anda untuk berbagi rindu di 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, balik ke Bama ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sudah makan, sudah ngopi?
0: Dua-duanya belum, nanti pulang kerja.
1: Oh, dua-duanya belum ya. Sekarang macam apa Bang Denny?
0: Malam Jumat seperti biasa mancanegara.
1: Rasaan,
0: tadi malam
1: itu berjaringan
0: ya, Bang Denny. Kan hari Rabu berjaringan, betul.
1: Yaudah.
0: Ini malam Jumat jadinya.
1: Mancanegara.
0: Oke, nanti dipilihin ya lagunya.
1: Iya, dipilihin aja. Sarang-sarang dulu ya sampai ini.
0: Silahkan.
1: Sarang-sarang buat Kak Irwan yang lebih sibuk yang menjelang acaranya besok, acara syukuran yang semoga Kak Irwan tetap sukses ya.
0: Amin.
1: Dalam berbisnisnya, semoga saya selalu panjang umur juga. Di situ ada semua karyawannya ada di situ di rumah Kak Irwan. Semoga saya selalu selamat berbisnis ya. Terus buat Mbak Kinanti, semoga kamu yang Kinanti ya. Terus buat Mbak Binja, Mbak Ayu, gimana kesannya. Terus buat Bang Syahril, Bang Kinto, Bang Raja, Bang Dahil, Mbak Nelly, Bunda Marni, Pak Putri, Pak Herman, Pak Bisa Budi. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Tanya aja deh Bang Denny.
0: Oke.
1: Buat Bang Denny, salam bertugas aja. Semoga sehat selalu sampai umur.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ada Ila ya, ada Ila di Bayan Lombok Utara mengawali jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakangnya Ila, silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Ardes, apa kabar?
2: Alhamdulillah, ini baru, ini yang menyelesaikan juga.
0: Baru selesai nih, ke?
2: Iya, kan umpung belum tanggal 15 gitu.
0: Dikejar dulu ya, sebelum pertengahan bulan.
2: Iya, salam dulu ya.
0: Silakan, Bang Ardes.
2: Salam sama Mbak Ila, Mbak Warni, Mbak Bunda Kartini, Bang Irian, Bang Iwan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bang Kindu, Bang Kindu, Mbak Tinda, Tinda Lali, Bang Alvin, Kinanti, Maya, Tidia, Pujud, kemudian Tinda Isa, Tinda Masmia, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Mawiin, dan satu lagi, Haji Herman. Bang Kindu juga. Ya, Bang Beria.
0: Bang Arda, Bang Arda di tempatnya udah selesai maulid?
2: Udah kemarin awal bulan.
0: Awal malahan ya?
2: Iya, itu cuma apa itu? Enggak seperti orang di kota soalnya di kampung kita.
0: Gini.
2: Cuma pengajian udah selesai jam 11 ya selesai. Enggak seperti orang di kota kan apa itu namanya? Acaranya besar-besaran juga.
0: Betul, ada lomba-lomba biasanya.
2: Seperti, apalagi di Dasen Agung tuh ih. Nah, lebih banyak di kota lah itu. Iya, kalau kita di kampung itu cuman apa itu pengajian apa ustaz-ustaz udah selesai jam 11. Salam sehat Bang Beni ya.
0: Terima kasih Bang Ardes. Sehat selalu juga.
2: Semoga rezekinya diberikan Allah SWT yang lebih berkah ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdes penelpon kedua ya di malam hari ini. Biasanya segini masih sibuk Bang Ordes, tapi udah kelar ya dari aktivitas katanya. Di belakang Bang Ordes masih kami tunggu di Ruang Rindu. Selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lalu.
3: Selamat malam juga. Gimana kabarnya Mas Win?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Lalu gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Cukup lama gak dengar suaranya Mas Win. Kemana aja
0: Mbak Lalu yang tumben nih?
3: Enggak. Kalau Mas Andi sering sih.
0: Ah iya, saya malam. Kapan terakhir malam ya? Kayak 3 hari yang lalu udah terakhir malam.
3: Iya, dan seminggu kayaknya.
0: Enggak sampai seminggu.
3: Oh iya? Tapi rasanya di sini, Pak Semin. Rasanya seminggu, saking lamanya. Karena tadi enggak sengaja seminggu katanya Mas Lin. Tapi rasanya di sini kayak seminggu.
0: Udah orang maulid di rumahnya Mbak Lale?
3: Di Sampun.
0: Oh, Sampun juga.
3: Di Sampun?
0: Di tempat saya besok malam kayaknya penutupannya. Sekarang ini masih lomba-lomba.
3: Oke, okay, magang lancar acaranya sih. Magang Mas Beni selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, amin.
3: Panjang umur, semakin dilancarkan rezeki.
0: Amin.
3: Salam bukit di.
0: Silakan Mbak Lale.
3: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di tengah raja menolong diri terjadikan kesehatan anak umur merezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada Samariin, Pak Ordes, Pak Rusa, moga selalu juga. Ada Pak Adita Budi, ada Pak Mariska, ada Mbak Kenja, Pak Kenzo, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Terus Amawiin, Sampun di siapa ya?
0: Siapa lagi?
3: Lupa dah kalau udah ketemu suara nama Sven.
0: Semuanya pokoknya ya?
3: Buat semuanya buat kita lihin juga Mami Rian, moga selalu buat semuanya dan juga dari Asam Beja sampai terkecuali dalam kompak serata. Oh ada Pak Andi Gunung Sari, Mas Raja. Itu Pak Ajar, moga selalu nambah jadinya. Terus buat Mas Ben ganteng, moga mobil tetap bisa dikatakan.
0: Amin, amin.
3: Semakin berlantara rezekinya.
0: Dan
3: selalu berada dalam bimbang Allah SWT.
0: Amin.
3: Mas Ben jangan lupa ngajengan, jaga kesehatannya. Tapi Mas Ben ngewedang gak?
0: Nanti kayaknya pas ini selesai Ruang Rindu.
3: Semoga sehat selalu nih. Ntar kalau pulang hati-hati aja di jalan. Mudah-mudahan Mas Ben selamat dalam perjalanan sampai kedatangan Kulonggu. Sampun nikah terus yang Mas Ben di masuk sampai hati atas waktunya. Kirang rangkong sekian lupas masa ampure. Alis senang kurang di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lala Ratih tadi ya di Lombok Tengah. Satu penelpon lagi ya mendengar. Sebelum kita ke lagu malam hari ini di malam Jumat seperti biasa, kita kedengarkan lagu-lagu mancanegara dari tahun 2010 sampai dengan yang terbaru pokoknya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagai rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jamiluddin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Jamiluddin.
4: Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Semoga umur dan rezeki Allah menjadi gantung aja.
0: Enggih, siap.
4: Oke, tadi Mbak Lale.
0: Enggih.
4: Salam kenal Mbak Lale. Ada Pajarese, ada Ogi, ada Pak Herman, ada Bang Pajar, ada tinggal Siti Hajar, tinggal Aisyah, tinggal Nurni, ada Pak Sukri, ada Pemuluhin, Pemuluhin, ada Isa, ada Ila, ada Tinanti, ada Maya, ya semuanya sudah menggabung dari satu ya.
0: Siap.
4: Dari A sampai Z saja. Ada masuk teman-teman nanti selama azan.
0: Ya Pak Jamiluddin.
4: Mudah-mudahan Bung Beninya sehat selalu,
0: panjang
4: umur, banyak rezeki. Nanti kalau kita diambil sama Allah Taala, jangan jalan khusnul khatimah. Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiluddin tadi ya dari Bobia Lombok Tengah. Ini selalu menyelipkan doa di ujung jumpanya. Semoga kita semua diambil nanti dalam keadaan husnul khatimah ya. Amin amin. Pokoknya dia kita diambil dalam kondisi terbaik, kondisi amal terbaik, dan juga sudah diampuni dosa-dosanya. Pendengar, kita break sejenak. Nanti kita akan kembali ya untuk menerima telepon Anda. Kita ke lagu dulu. Ada Alexandria dengan Justice.

0: Baik, Mangga, kembali kita di Ruang Rindu ya. Lewat 21 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih masih setengah jam lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, kami ajak Anda untuk berbagi rindu tentunya di malam hari ini di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, lama tidak mendengarkan suaranya. Sehat tapi Bang Fajar, nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana badannya Bang Ben?
0: Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Belum pernah hujan kayaknya, nggih? Di Mangkung belum pernah hujan kayaknya, nggih?
1: Pernah tadi sore.
0: Oh, sudah pernah hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah pernah hujan. Di tempat Pelinggih sudah mulai panen tembakau.
1: Oh, sudah ada yang belum.
0: Oh, nggih, nggih. Salamnya buat siapa, Bang Fajar, sila?
1: Salam semuanya. Bunda Isha. Bunda sudah ajar. Hanya kinanti Siona Cahaya Maya. Aulia, terus ada Widya Bang Ministrik. Ada Pasuki dan Bunda Marni. Bang Raja, Bang Yogi, Putra Maja Bahir. Bang Raja yang lain, Pak Mawai, Pak Mahidin, Pak Madik. Bang Yeria, Pak Bang Yudin. Ada Bang Alvin, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Lale, Bang Bini Gubeng, Mbak Ayu, ada Bang Ria, Bang Timur, ada semuanya sudah abang dan kita masih menggunakan ini, semuanya sudah. Nampak bahwa sama tanda tetap sehat bagi umur.
0: Amin.
1: Dan untuk Bang Dines keluarga dan semua keluarga besar RRI dan orang-orang sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Bani.
0: Terima kasih Bang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Fajar tadi ya di Mangkung Lombok Tengah. Malam hari ini banyak ini ya, banyak pendengar yang dari Lombok Tengah ini juga. Ada bunda kita satu ini juga dari Lombok Tengah, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, warga Loteng aja isinya malam hari ini, Bun.
2: Ya?
0: Warga Loteng aja isinya malam hari ini, Bunda.
2: Enggak ada, sedang tidur menunggu Mas Benny yang siaran.
0: Di Praya hujan juga kayak di Mangkung? Enggak ada.
2: Enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada. Enggak.
2: Lain di Mangkung.
0: Bunda, masih aktif jualan?
2: Masih dong.
0: Alhamdulillah. Kenapa Bunda Siti Hajar enggak pernah ini, enggak pernah masuk?
2: Enggak tahu, enggak ada di rumahnya, mungkin di rumah anaknya mungkin.
0: Nggih. Kirim salam buat siapa Bunda, sila?
2: Ya buat Bunda Siti Hajar, mungkin sama Bunda Hil, Bunda Aisyah, Bunda yang berada di bawah umur, Mbak Lale, Mbak Warni, Mbak Marni, Mbak Sukri, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Moen, Pak Muhyiddin, Pak Alten, Mbak Kinanti, terus Mbak Widya, Bajang Listrik, siapa lagi? Pak Anwar, Mbak Kenzo, Mbak Kartini, Mbak Kenza, buat semuanya sudah ya Mas Ben.
0: Siap.
2: Mas Benny ya, makasih waktunya.
0: Terima kasih kembali Bunda Cahaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bunda Cahaya tadi dari Praya Lombok Tengah. Selamat malam warga Praya. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Di seputaran lapangan Muhajirin juga. Ini jam 10:30 mungkin masih lah ya. Belum terlalu sepi, masih ada yang nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi di lapangan Muhajirin. Sehat-sehat terus buat semuanya ya. di belakang Bunda Cahaya. Selamat malam Bang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Rindu serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Aisyah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia Bunda. Kalau Pelinggi ada sehat kah?
0: Alhamdulillah Bunda.
3: Keluarga di Lombok Timur sehat?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat juga.
3: Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan Pelinggi ada sehat, sukses keluarga di Nandaku.
0: Ya, terima kasih Bunda.
3: Ini lagu mancanegara semuanya ini.
0: Betul. Pak Jumat kan soalnya nih ke.
3: Iya, buat Cece terinduku lewat udaranya RRI.

0: ada Ridaya, Kak Hajar, sehat selalu, Ilsa, Mas Rian, Arkiza, sehat selalu, adik-adik sayang, salam kangen selalu, Gi. Ada Cinghong, Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, terus ada juga Bang Fajar barusan ya, bersama suaminya, Mas Mami Rian, Pak Nursa, Pak Sahril, Pak Haji Jamaluddin, Pak Haji Jamiluddin. Terus ada Pak Haji Herman, ada Kak Mas Mia, ada Yogi, ada Elan Datan Agung, ada Mas Raja. Udah masuk Mas Raja?
1: Bang Raja belum ada ini.
0: Oh iya, ketiduran mungkin, kelelahan bekerja. Terus ini ada Yanti lagi. Ada Kinanti, saya selalu Bajang Lai, Pak Purbaya, Pak Guntur, Pak Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Mawin, Pak Alpin. Terus ada juga Pak Muhyiddin, ada Bang Anwar, ada juga Mas Tawang yang di Singaraja, ada Krispati, ada Pak Tenggo, ada Tony, ada Bu Iga, salam sehat Bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga. Buat semuanya gini anakku.
1: Iya benar.
0: Tadi namu dapat masuk di Indonesia banget.
1: Oh, sekarang akhirnya dapat di Ruang Rindu
0: kalau,
1: ya.
0: Kalau itu yang itu siaran, enggak mau angkat HP di jalur JSM, jadi Bunda mundur, enggak punya pulsa. Iya, sekarang kan kita beli ini ada paket nelpon 10.000 satu bulan yang HP-HP biasa seperti Bunda, HP lecek gitu.
1: Betul.
0: Jadi enggak ada pulsanya sama sekali jadinya.
1: Lecek ini
0: dah ya, dari SMPJ sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, Allah sehat, senang bahagia selalu seperti Bunda ini.
1: Amin, amin.
0: Sedikit suang ini. Nanda aku sesuai bersama keluarga di rumah, nandikan penang hati tinggi. Mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu.
1: Amin.
0: Selalu dalam lindungan Allah, semata Allah keluarga, Bunda pamit. Masyur Kampiasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah tadi di Kuripan Lombok ke Barat ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bunda Aisyah dan keluarga di Kuripan Lombok Barat. Baik pendengar, sebelum kita lanjut, Pak Mai sabar dulu ya. Nanti kita akan balik lagi, kita ke lagu dulu. Ada Alicia Keys dengan Best of Me. Ini lagunya udah banyak yang belum keputar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link to grup lagi. Ah, apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Baik benar, kembali kita di Ruang Rindu setelah lagi dari Ellie Goodley tadi ya. Kita sapa yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mai, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang Benny sendiri gimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, udah gemuk sekarang?
0: Berapa kali dapat undangan ya?
1: Lagunya lagu apa ini?
0: Mancanegara biasa malam Jumat ini.
1: Siapa?
0: Benson Boone, itu The Time of My Life. Terus Jesse Reyes, ada Calvin, Oliver Karin, Glazer, sama The 3 September. Tinggal itu aja.
1: Yang September aja.
0: Ya dah.
1: Oke, salam dulu buat keluarga di sini. Salam yang sayang aja. Nanti. Dadah. Saya dulu ya. Nanti video belakangan. Oke, selalu. Ini juga di sana. Ada ini Pak Jamil Udin. Hilang sih. Ya Bunda Cahaya tadi yang ada pelajar. Siti Hajar juga punya penyanyi Pak Herman, juga Bu Iga, Bunda Kartini, Batian, Bunda Siti, semuanya di Lombok Timur ya. Ada Beli Tawan di Singaraja, Mas Layo, Putri Sati, ada Bu Iga, ada Anwar, ada Pak Bram, ada ini siapa? Tunggu ya. Ada Raja, ada Yogi, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Andi juga, mudah-mudahan tetap sehat saja ya. Yang ada di Gunung Sari sana. Bunda Maria yang hilang ini, nggak ada kabarnya.
0: Sibuk maulid.
1: Oh iya, tambah gemuk mungkin ya sekarang. Ada, apa ya? Ada Ibi juga ya, yang di Tokyo, sehat selalu juga. Ada Pak semuanya aja ya. Sentensnya LRI semuanya tempat terkecuali dan tempat sehat aja.
0: Amin.
1: Oh, Mami Rian sering masuk juga di sini. Ya, ada pokoknya semuanya aja udah dari A sampai Z supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Buat Bang Benny selamat melanjutkan aktivitas sudah selalu dengan sehat merawati. Dan
0: amin.
1: Masih dapat undangannya. Soalnya tinggal
0: tinggal sebentar.
1: Hari dua hari.
0: Betul, ya.
1: Ya, besok malam terakhirnya. Ya, iya dah. Tunggu lagunya ya.
0: Game apa main?
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Anwar.
2: Dengan Bang Anwar di Madura hadir.
0: Iya, apa kabar Bang Anwar?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Benny kabar kembali gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Madura belum hujan juga ya?
2: Tadi gerimis Bang.
0: Oke, mudah-mudahan sudah mulai masuk hujan ya.
2: Iya, saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat hari ulang tahun ya Bang Benny ya.
0: Iya, terima kasih. Yang ke-81.
2: Iya, mudah-mudahan RRI jaya di udara ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan RRI tetap menjadi saran dan keluhan permasalahan masyarakat ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan RRI semua di seluruh Indonesia menjadi tetap apa untuk kita berbagi informasi, saran dan pendapat.
0: Iya, betul. Amin.
2: Salam yang pertama untuk Mas Benny, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Dan juga ada Mbak Widya, ada Bang Sahril, ada Pak Widi, ada juga Bu Farida, Tete Dinda. Ya, salam untuk semua dulu Bang Benny ya.
0: Iya, Bang Anwar.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Anwar tadi di Madura, Jawa Timur ya. Di belakang Bang Anwar, selamat malam Bang Rindu.
3: Bang Rindu, berbagai rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Widya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarku baik-baik saya.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah ingat video Pak Denny?
0: Alhamdulillah sehat, walafiat.
3: Ya udah, kita bisa dulu ya.
0: Sila.
3: Ada bujang bisnis yang itu yang tersayang. Semoga sehat selalu, senang umur, lancar berarti kita.
0: Amin.
3: Terus ada Bang Anwar tadi ya, sehat selalu, semoga tetap sehat bersama keluarganya di sana. Terus ada Bunda Cahaya, ada Mas Yogi, ada Bunda Kartini, ada Bang Ayem, ada Bang Azrul, ada Bang Saril, ada Pak Nurta, ada Bunda Maya, ada Bunda Aisyah, ada Bang Yon, Haji Herman, Haji Sahabudin, ada Selin juga ya, ada Bang Alekin, terus ada Haji Herman, Haji Sahabudin, ada Bang Pak Mauin juga ya, ada Bang Marisa, terus ada Pak Jan Melodin juga ya, buat semuanya aja Pak Denny ya, asam tujuh dan kontak sekali. Buat Bang Denny, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Semua ya. Terima kasih di aku di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Widya di Pujut Salam. Hormat juga untuk Bang Bojang Listrik dan keluarga di rumah ya. Selamat malam, Bang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Bu Meni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Solehin. Apa kabar?
4: Rindu-rindunya di RRI Plus 1.
0: Bagaimana kabar Bang Solehin?
4: Alhamdulillah baik. Bang Meni sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Oh iya, alhamdulillah. Lagunya di format ini? Oke. Oke, ngapain dulu ya?
0: Sila.
4: Makasih Bu Bapak, sukses selalu. Tadi mau diri dia. Makasih kulingannya, semoga akurat sama pejang listriknya. Ada juga Aisyah di Kurita, ada juga Maya di Mantang, ada juga Bunda Kaya, Bang Fajar, ada Bunda Masnia, ada Aries, gimana kabar, ada Kinanti, ada Ila, ada juga Aisyah Betuli, ada Bunda Agbar juga, terus selalu ada Kalti Sahrin, ada juga ada Kak Kemangi, ada Mami Rian, terus ada Haji Jamiluddin, ada Mas Tenggu, ada juga tadi siapa itu sebelum Widya itu tadi?
0: Yang sebelum Widya ada Bang Anwar.
4: Oh Bang Anwar ya, teman-teman sokongan. Ada Bang Sahril, ada Mami Emet, ada Bunda Hil, terus ada juga yang di Lombok Timur ada Bunda Kartini, terus selalu ada juga Fitampinan ya, ada Bunda Irga, ada semuanya ada Bang Beni.
0: Oke deh,
4: buat Bang Beni ganteng. Semoga tetap selalu ya.
0: Amin, Bang Solehin juga.
4: Ya. Nanti pas yang ada di jalan.
0: Siap.
4: Ada yang belum di calling nanti di calling belakang semua. Semua persen ya. Itu aja Bang Wendy ganteng.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Solehin. Kita cukupkan satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu, silahkan. Masih kami tunggu.

0: malam hari ini untuk Anda yang sudah menuju tempat istirahat, semoga istirahatnya nyenyak dan besok bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali ya. Satu penelpon terakhir sebelum kita ke lagu. Selamat malam Rang Rindu.
1: Selamat malam Rang Rindu Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Kin, nanti penutup
1: ini RRI yang ke-81 Bang Benny, semoga RRI tetap jaya di utara.
0: Amin.
1: Gimana kabar Bang Benny?
0: Sehat Mbak Kin, nanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kenapa jadi punya kontrasi ya?
0: Kenapa Mbak Kin nanti?
1: Mungkin nanti
0: bisa. Oh iya, jadi penelpon terakhir, betul. Tadi sempat masuk tapi kesalip-salip terus.
1: Iya. Alah sama Mbak Maya. Oke, nyampein dulu ya.
0: Sila.
1: Kalau lagunya di sini ada apa ini?
0: Nggih.
1: Misalnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, yang terlalu buat Ila, ada Purbaya, Pak Muhyiddin, sama Wini, Pak Puwuntur, ada Pangeran Hidun, ada Zorin tadi ya.
0: Yeah.
1: Terima kasih kelingannya. Daripada Bang Raja, Bang Fajar, Taman Bang Sahari, Bang Kenzo, Mbak Kirira juga, ada Mas Kenzo, Mas Yogi, Mbak Maria, ada Mama Urwa, ada Nia juga, ada Wajang Alian, ada Mbak Mirian, ada Mbak Nelly, ada Tumuli. Terus ada Pak Marisa, Pak Nursyah, Pak Jamiluddin, Pak Herman, Pak Jambudin, ada Bunda Kartini, baru ke Ibu Tamarni. Terus ada Bunda Islah, Bunda Cahaya, Bunda Hir, Pak Adelana, ada semua-semua Bang Benny.
0: Siap pagi nanti.
1: Lalu kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat sama keluarga juga saya selalu. Buat Bang Benny, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Hanya umur berada di sini, selalu dalam hidup Allah SWT.
0: Amin.
1: Kita semangat di Bang Benny.
0: Semangat.
1: Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, makin nanti. Ya, seperti janji kita tadi ya, makin nanti menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Sehat-sehat untuk kita semua ya, tetap jadi orang baik. Pokoknya tetap memberikan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang tersayang. Datri dengan September.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang enggak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah roh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja untuk berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot wheelie kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan

Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Italia. Americano muncul pertama kali di Italia. Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano, nombor uno.

masing-masing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh Kabupaten Kejaksaan 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terima kasih, salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk kembali dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA yang akan menyampaikan kajian tafsir Al-Quran Surah Qaf ayat 36 sampai dengan ayat 38. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, para asatidah, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, terima kasih buat rekan-rekan di studio Radio Republik Indonesia Mataram yang menyiarkan kajian pagi hari ini, juga para merbot, para takmir yang merilai kajian ini melalui masjid-masjid. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiat. Jujur di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit, saat ini juga sedang perawatan, sedang menunggu jadwal operasi, bahkan ada di antara mereka yang hari ini pun mereka bersiap untuk cuci darah. Tapi alhamdulillah kita semua masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami kekurangan satu apapun. Saat ini kita juga masih diberikan kesempatan. Saat banyak saudara kita saat ini sudah tidak ada kesempatan kembali untuk melakukan ibadah, menghadiri kajian ilmu, melaksanakan sholat berjamaah, karena mereka sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih ada waktu untuk kita melakukan kebaikan di pagi hari Jumat yang mulia ini, saat sebagian saudara kita begitu sibuknya, begitu repotnya, begitu banyak kegiatan, sampai-sampai hadir di pengajian pun mereka tidak ada waktu. Maka inilah yang harus kita syukuri, inilah yang harus kita benar-benar mensyukurinya. Sehingga bila mana kita pandai bersyukur, Bapak Ibu, dipastikan kita akan mendapatkan tambahan nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah teladan kita. Beliau adalah idola kita semua. Maka Bapak Ibu, bila mana kita menginginkan kebahagiaan, bila mana kita menginginkan keselamatan, bila mana kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, maka tidak ada pilihan lain bagi kita semua kecuali menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup kita. Beliau adalah idola dalam kehidupan ini. Karena itu selalu yang sampaikan Bapak Ibu, Islam tidak akan pernah yang namanya kurang teladan. Islam tidak akan pernah kekurangan idola. Maka inilah yang menjadi tugas kita semua, Bapak Ibu, pastikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita sudah menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Sebelum saya masuk kepada materi, Bapak Ibu, jujur kita katakan saat ini kita krisis idola. Seolah-olah kita tidak punya idola. Anak-anak kita mengidolakan orang-orang yang kita tidak tahu asal-muasalnya. Coba sekarang artis-artis dari Korea, artis-artis dari Jepang, artis-artis dari Eropa, hampir itulah yang menghiasi. Coba lihat HP mereka, mereka itulah yang menjadi panutan. Yang lebih ironis lagi, Bapak Ibu, ada di antara kita, karena memang kita sudah punya, mohon maaf, tidak menjadikan baginda Nabi idola lagi. Idola kita adalah mereka-mereka yang lepas di sana, sehingga dalam tutur kata, perilaku, cara pandang, bahkan cara berpakaiannya sekalipun, kita sudah ikut-ikutan dengan cara mereka. Saya pastikan yang hadir di majelis ini, lihat keluarganya masing-masing, lihat anak, terutama perempuannya, kalau dia sudah akil baligh, pastikan mereka menutup aurat. Pastikan mereka menutup aurat. Karena Islam punya cara pandang sendiri. Rasul sudah memberikan tata cara berpakaian. Jangan kita yang sering ngaji, anak-anak kita, mohon maaf, perempuan-perempuan, gadis-gadis kita pergi ke sana kemari, pakaiannya masya Allah ketat luar biasa, tidak pakai jilbab, tidak pakai pakaian yang menutup aurat. Hati-hati, percuma kita ngaji, percuma kita datang ke majelis taklim kalau kita biarkan anak-anak remaja kita, terutama para perempuan, masih mengumbar auratnya ke sana kemari. Ibu-ibu tolong ya, jangan sampai nanti kita justru sudah rajin-rajin ibadahnya, sudah rajin ngajinya, justru kita masuk neraka gara-gara anak yang menarik kita, atau gara-gara kita tidak perhatian kepada anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Qaf, tepatnya di ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji ayat ini, Tiang akan membacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa

Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus mengambil pelajaran dalam hidup ini. Jadi subhanallah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang dialami oleh kita sendiri, teman, sahabat, atau orang-orang sebelum kita, itu bukan sekedar hikayat biasa, bukan cerita biasa, tetapi itu adalah bagian daripada pelajaran. Bapak Ibu, ini yang hebatnya, itu adalah bagian dari pelajaran. Jadi tidak ada yang lepas dalam kehidupan ini, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan, apakah kehidupan manusia maupun yang kita lihat apa yang terjadi dalam alam ini, kecuali itu adalah pelajaran. Termasuk Bapak Ibu, apa yang sudah dialami oleh kaum-kaum sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam ayat ini, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha, dan berapa banyak dari kalangan sebelum mereka, yakni di zaman kafir Quraisy, Bapak Ibu, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan ada orang-orang yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok-kelompok yang anti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kaum kafir Quraisy. Orang-orang musyrik tidak mau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, jangankan Anda. Kira-kira begitulah ya. Jangankan Anda, coba Anda lihat, buka kembali, lihat kembali, tinjau kembali orang-orang sebelummu. Berapa banyak di antara mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Kita tidak berbicara kaum ini. Allah itu baru menampakkan sedikit saja. Maha kekuasaannya itu sudah menjadikan panik semua orang. Baru anaknya, anak Krakatau itu pun batuk sedikit loh. Anaknya, belum ibunya, belum papuknya, belum baloknya. Coba, dish, amburadul dunia ini dibuat. Coba, baru satu. Kalau kita melihat, kafir Quraisy, Anda yang tidak mau beriman kepada baginda Nabi SAW, orang sebelummu itu sudah kami hancurkan. Seharusnya Anda belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka. Hum ashaddu minhum batasha. Bayangkan, mereka itu lebih kuat daripada kamu, lebih hebat daripada kamu. Coba lihat kaum-kaum Ad, kaum Samud, Bapak Ibu, peninggalannya sampai saat ini masih ada. Kalau kita ke Yordania, kita akan melihat ada situs yang luar biasa yang disebut dengan Petra. Petra ini adalah istana dibuat dari gunung, di gunung lagi. Kalau kita melihat situs-situs yang ada di kawasan Saudi Arabia, itu juga masih peninggalan-peninggalan kaum Nabi Saleh, Bapak Ibu, Madain Saleh. Kalau kita kembali ke Yaman misalnya, kita akan melihat bagaimana situs-situs, bagaimana kemampuan orang-orang terdahulu, gunung-gunung pun menjadi tempat berlindung mereka, dipahat jadi rumah dan lain sebagainya. Kaum Nabi Hud di situ masih ada peninggalan-peninggalannya, Bapak Ibu. Mereka itu kuat-kuat dibanding umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad?
Ya, yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu termasuk kita ini. Coba bandingkan, kata Allah SWT, mereka itu kuat-kuat, tapi saya hancurkan. Bagaimana tidak kuat, Bapak Ibu? Gunung bisa dipahat, gunung bisa dijadikan istana, gak masuk akal. Bapak Ibu, kalau gak pernah lihat, ya gak bisa, membayangkan saja gak bisa. Tetapi bayangannya apa? Kita lihat Islamic Center ini, begini megah mewahnya. Ya, ini membutuhkan orang-orang hebat yang mendesainnya, cara kerjanya, berapa lama dikerjakan, berapa kali kita harus naik dan lain sebagainya. Alat apa yang harus digunakan? Ini bisa dibayangkan, gunung yang cadas, gunung yang keras luar biasa, itu bisa dibuat jadi tanah. Kalau kita kan mikir, baru buat lantai dua saja, Pak Andi, berapa bambu yang kita harus siapkan? Itu pun untuk membuat tangga saja itu berapa hari, Bapak Ibu? Ya Allah, belum lagi alatnya harus canggih. Ini kalau battle, tahu battle? Begini-gini tukang juga ini. Batu-batu besar itu, Bapak Ibu ya, itu saya punya kawan. Pokoknya kalau sebesar rumah itu kecil tuh, Pak Andi. Dia mampu menyelesaikannya dalam beberapa hari lah, karena dia sudah mampu membaca arah kemana uratnya, kemana larinya, itu sudah bisa. Kerjaannya itu, orangnya kecil, ya. Kita anggap dia hebat luar biasa. Kenapa? Batu sebesar rumah bisa dia selesaikan, dan itu nggak bisa pakai alat. Mohon maaf, kalau alat-alat canggih itu nanti pecahannya nggak karuan. Kalau ini bisa dia pecah menjadi bebatuan untuk bisa jadi kerikil dan lain sebagainya. Itu maksudnya, untuk memecah batu yang di bawah saja kita memerlukan berapa hari, Bu? Bayangkan gunung nggak punya model, lantas dibuat menjadi ukiran-ukiran, di situ ada ruangan, di situ ada kamar, di situ ada tempat tidur, di situ ada tempat pertemuan. Dan mohon maaf, tidak lepas kalau orang-orang terdahulu itu dari teater. Mereka harus buat tempat teater, tempat show, tempat pertunjukan, itu harus ada. Itu gunung loh, Pak. Saya sudah coba itu, apa namanya, batu apung itu, Pak Ilham. Saya coba gigit, lah iyalah, habis gigi saya. Yang di KL itu kan saya sering ke situ, Pak, yang di Gondang ke arah Luk, ke arah Gangga itu, di situ banyak batu-batu apung, Pak. Saya coba ambil satu, lah iyalah, batu apung yang putih kapur itu pun Masya Allah kerasnya luar biasa. Bagaimana batu gunung? Bapak bayangkan bagaimana mereka harus naik ke situ untuk memahat. Maka inilah keistimewaan orang-orang terdahulu, Bapak Ibu. Satu sisi mereka dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa, mampu membuat gunung-gunung menjadi istana, kreasi yang luar biasa untuk memahat. Dan mohon maaf, mereka juga diberikan kelebihan badan yang kuat, fisik yang tinggi, usia yang panjang. Nabi Nuh itu, Bapak Ibu, beliau berdakwah itu dakwahnya saja 950 tahun. Pak Haji Saleh, 905 tahun itu dakwah. Beliau keluar siang malam pengajian, dakwah itu 950 tahun. Pertanyaan kita, berapa tahun usia kecilnya Nabi Nuh dan berapa tahun masa pensiunnya? Ya, pensiun itu maksudnya mungkin sudah agak kurang keluar intensitasnya. Saya suatu saat kan tidak mungkin seperti ini terus, Pak Andi. Kalau sekarang ini Masya Allah bisa, ini habis ini nanti di Skarbile, di Nurul Islam Maulid, masih bisa. Nanti Jumatannya di mall. Nah, kalau mau ketemu saya di mall Epicentrum, sekalian jalan-jalan. Ya. Artinya apa? Masih bisa kita hadir 3, 4, 5 sehari itu masih bisa. Tapi kalau sudah usia, nah,
kita. Mungkin yang dekat-dekat itu pun satu atau dalam seminggu dua kali dan lain sebagainya. Kenapa? Usia. Bapak Ibu, Nabi Nuh 950 tahun keluar untuk dakwah. Tingginya orang-orang terdahulu Bapak Ibu, Masya Allah, usianya sudah ratusan tahun, maka tingginya juga disesuaikan. Sehingga kalau bayangan saya, mereka membuat istana di gunung itu Bapak Ibu, gak perlu mereka pakai tangga. Orangnya sudah tinggi-tinggi, tinggal berdiri saja, tek tek tek tek tek tek, bisa. Kenapa? Inilah kelebihan umat terdahulu. Usianya panjang-panjang, tumbuhnya tinggi-tinggi, dan umurnya juga Masya Allah panjang. Termasuk tubuh-tubuh, apa namanya, tekstur tubuhnya itu tinggi-tinggi. Inilah yang mencirikan umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Kalau umat Nabi Muhammad itu cirinya, orangnya, usianya pendek-pendek, tubuhnya juga seperti saya, Pak. Pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Iya, wah semai-mai. Tiang lamuk nganjeng kejedengan tinggangan, miluk tinggang ruang. Lamun pendek kanjeng, miluk pendek tergantung saya kanjeng kok tiang. Iya, alhamdulillah. Lagu nani berat sekedik berombok sekedik doang. Karena maulid niki. Ya Allah, inilah umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam sabdanya beliau tegaskan, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umat saya kisaran hidupnya antara 60 sampai 70. Ini umumnya. Jadi kita ini mendiami bumi ini kisaran 60 sampai 70. Kalau ada yang 70 tahun, lebih dari itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dihitung dengan jari jemari. Supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Coba saya tanya, yang umur 85 tahun angkat tangan. 80 tahun angkat tangan. 75 tahun angkat tangan. Pire sida? Pire? 75 lebih sebulan baru Haji Saleh. Ia bahasa Nabi SAW baun tetung isi rambut ima berarti asake. Ada satu orang di sini yang lebih dari 70 tahun. Mungkin di luar sana ada yang 100 tahun, tapi maksudnya kita di sini ada yang 100 tahun wahupe. 100 tahun wah kan tahu kembe-kembe. Darah kenal sama jamaah. Yang kita lihat ini adalah yang saat ini ada. Jadi 70 tahun lebih itu rata-rata 60-70. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada di antara jamaah yang hadir di sini, wah demak namdase sudah masuk 60 tahun, onya-onya apik-apik. Unikan perilaku perbuatan harus benar-benar kita sudah harus banting setir Bapak Ibu. Kalau sudah masuk 60 tahun banting setir, maksudnya bagaimana? Cari udah jalan yang lurus-lurus saja dah. Ya, maksudnya jangan sampai kita lupa diri, jangan tertipu daya dengan dunia. Kalau sudah sampai 60, kenapa Rasul katakan aneh karing seberak wah enam dasu? Kenapa tiang berani katakan seperti itu Bapak Ibu? Kalau ada orang yang tidak boleh meninggalkan dunia, maka yang paling pantas untuk tetap hidup itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia paripurna. Beliau adalah manusia paling mulia. Beliau adalah penghulu para nabi dan rasul, tidak ada salah. Tidak ada khilaf. Dijamin masuk surga. Tetapi apa justru yang terjadi sama beliau? Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld.

saya tidak pernah menjadikan generasi sebelummu, wahai Nabi Muhammad, yang masih kekal sampai saat ini. Maka kalau anda sendiri, wahai Nabi Muhammad, meninggal dunia, kata Allah, afa'imitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja, manusia kekasih Allah, pilihan Allah, meninggal dunia, apa iya selainmu tidak akan meninggal dunia? Apa iya orang seperti kita tidak akan mati? Mustahil. Kenapa? Contoh konkretnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah Bapak Ibu, ini adalah karakteristik umat Nabi Muhammad. Usianya pendek-pendek, orangnya juga pendek-pendek. Apalagi tubuhnya sudah biak pendek-pendek, usianya pendek-pendek. Ya seperti kita-kita ini Bapak Ibu. Maka itulah keadilan Allah yang saya lihat. Semakin kesini, usia itu semakin dekat dengan kiamat. Kiamat itu sudah sangat dekat, maka usia manusia pun pendek, manusianya juga pendek-pendek. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, Rasul bersabda, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat kiamat itu sudah dekat. Coba dibandingkan dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Saleh, kan jauh itu. Tapi begitu beliau sebagai khatamul anbiya, beliau sebagai nabi terakhir, maka dunia itu sudah tidak ada akan lagi nabi-nabi berikutnya, maka tinggal menunggu hari kiamat, sudah dekat. Bapak Ibu, apa maknanya ayat ini? Mereka yang kuat-kuat, yang fisiknya tinggi-tinggi, yang orangnya bisa memahat gunung pun bisa saya hancurkan, kata Allah SWT. Apalagi kalian, apalagi engkau wahai orang kafir Quraisy, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kaum-kaum sebelum itu, kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah sudah selesai mereka semua. Saya sudah selesaikan semua. Maka apa yang menjadi tugas kita sekarang ini Bapak Ibu? Asyaddu minhum batsyan fanaqabu fil bilad. Bahkan mereka itu menguasai bumi. Mungkin ada di antara mereka yang berkuasa, jadi raja, jadi pimpinan, Bapak Ibu. Ya kan? Ada Romawi, ada Yunani, ada kekaisaran Bizantium, macam-macam itu berkuasa semua. Mereka menguasai. Tapi apa kata Allah SWT di ujung ayat ini? Hal mim mahis. Adakah jalan bagi mereka untuk lari dari yang namanya siksa, dari yang namanya kematian, Bapak Ibu? Tidak bisa kita lari. Jadi sehebat siapapun manusia itu tidak akan bisa lari dari kematian, tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka ini harus menjadi catatan kita semua, catatan bersama Bapak Ibu ya. Jangan mengidolakan jabatan, jangan mengistimewakan kekuasaan, jangan tergiur dengan kekayaan. Kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua kekuasaan, semua yang namanya kekayaan itu tidak akan bisa menyelamatkan seseorang. Buktinya kaum Ad, kaum Samud, kaum-kaum nabi sebelum mereka, Nabi Saleh, mereka kuat, tetapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, tidak ada yang bisa mereka perbuat. Maka berikutnya apa Bapak Ibu? Lanjutannya, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya itu adalah merupakan peringatan Bapak Ibu. Pelajaran bagi kita semua, ambil pelajaran dari kaum-kaum yang dulu. Mereka hebat pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Apalagi engkau wahai kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, yang menghina Rasulullah, anda harusnya belajar dari mereka. Bapak Ibu, kita juga demikian. Walaupun konteks ayat ini berlaku untuk kafir Quraisy, juga peringatan bagi kita semua. Siapa kita yang saat ini hebat? Siapa yang merasa paling oke hari ini? Gak ada artinya kalau itu semua menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya itu adalah peringatan, pelajaran berharga bagi siapa?

0: Ide. Yang bisa mengambil pelajaran ini, kata Allah SWT, adalah mereka yang punya hati. Kita punya hati apa tidak? Punya. Masalahnya hati kita sehat apa tidak? Masalahnya hati kita ini bagus atau tidak, Bu? Kalau kita mau tahu hati kita ini bagus atau tidak, orangnya pandai bersyukur, orangnya taat, orangnya gak mau usil dengan orang lain, gak mau nyakiti tetangga, gak mau membenci orang, hilang sifat hasad, hilang keluar semua kesombongan, itu tandanya orang yang punya hati. Tetapi kalau kita mohon maaf, baru punya jabatan sedikit, baru punya harta sedikit, sudah sombong. Allah, na'udzubillah, ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan, ya Allah. Baru kita sedikit merasa punya uang, angkuh dalam hidup ini, mulai kita hina orang, caci orang, maki orang, fitnah orang. Kalau kita masih simpen semua itu, Bapak Ibu, dipastikan hati itu sakit. Maka ini tidak akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Jadi yang bisa mengambil pelajaran itu adalah hati yang sehat, hati yang bersih. Habis waktu ini? Habis? Hah? Lagi berapa menit? Jadi liman kana lahu qalbun, barang siapa bagi mereka yang punya hati, Bapak Ibu. Jadi hati ini kalau dalam Al-Quran disebut dengan qalbun. Limadha summiyatil qalbu qalban? Kenapa hati itu disebut dengan qalbun? Jawabannya adalah litaqallubihi. Karena hati itu berbolak-balik, cepat perubahannya. Cepat dia bagus, cepat dia mendengar, tapi sebentar-bentar lupa lagi. Coba saat ini selesing aja. Begitu ngaji begini, Masya Allah, nikmat rasanya, ya Allah. Berhenti saya maksiat, ya Allah. Berhenti saya sombong, ya Allah. Ntar keluar dari sini, timbul lagi kesombongan, timbul lagi keangkuhan, timbul lagi rasa hasad, timbul kedengkian. Kan begitu kita ini, mohon maaf sekali. Yang paling sulit sebenarnya mengontrol hati, Bapak Ibu. Makanya, kenapa hati itu disebut sebagai qalbun? Karena dia berubah-ubah. Sebentar dia baik, sebentar lagi dia lupa, sebentar lagi dia... Makanya disebutkan dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam raga kita ini ada semacam gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau yang ada dalam diri kita ini, Bapak Ibu, baik dia, bagus dia, sehat dia, salahal kulluh. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, maka yang keluar dari manusia itu pasti kebaikan. Tutur katanya, perilakunya, perbuatannya, tindak tanduknya pasti baik. Kenapa? Sumbernya baik. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kata Rasul SAW, bila mana yang di dalam raga ini bermasalah dia, sakit dia, keras dia, Bapak Ibu, maka mohon maaf, yang keluar dari manusia itu juga keburukan-keburukan semua. Menyakiti, memfitnah, mencemooh, menghina, semua itu akan keluar dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gih. Jadi orang yang punya hati bersih, itulah yang bisa mengambil pelajaran. Kemudian apa? As-sam'a, pendengaran yang digunakan. Jadi mohon maaf, kalau kita umat Islam itu hanya satu kata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina. Ite dengah nunin Yahudi ni kejaan. Au umbayane. Wala sekena au lagu nden mati. Wa asaina, kami ingkari semua itu. Pilihan kita mau jadi orang Yahudi atau orang mukmin. Kalau orang mukmin, gunakan pendengaran ini untuk kita mendengar. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Dia menyaksikan apa yang terjadi, apa yang diceritakan. Itu lihat. Sekarang Gunung Krakatau, belum lagi masalah karhutlah, Bapak Ibu. Ya Allah, ini baru sedikit saja. Kemudian Nabi, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-samawati syahid. Wa laqad khalaqnas samawati wal ard. Ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Jangankan menghancurkan kaum yang zalim, yang ingkar kepada Allah, Allah mampu menciptakan khalaqnas samawati wal ard. Kami kata Allah mampu menciptakan, bisa menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Langit Bapak Ibu tanpa tiang lagi. Boleh lihat tiangnya enggak? Kita kalau bangun bangunan tanpa tiang gimana Bang Andi? Waduh, ngeri. Ini tanpa tiang, kemana-mana kita cari langit, Masya Allah, gak ada tiangnya Bapak Ibu. Itu pun yang kita lihat hanya satu, padahal 7 tingkatan langit di situ. Wal ard, coba lihat bumi ini dengan begitu indahnya, hamparannya luar biasa, ada lautnya, ada gunungnya, ada daratannya. Masya Allah, apa ya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan menghancurkan kaum, menciptakan yang sulit. Makanya kenapa perumpamaan dalam Al-Quran itu Bapak Ibu selalu menyebut langit dan bumi? Karena inilah ciptaan yang paling luar biasa, yang indah luar biasa. Indahnya dan luar biasa luasnya. Inilah laqad khalaqnas samawati wal ardha fi sittati ayyam. Allah itu menciptakannya berapa lama Bapak Ibu? Yang begitu luar biasanya hanya 6 hari. Kita mau buat rumah berapa hari Pak Haji Ilham? Berbulan-bulan. Ya Allah, itu pun kalau ada dananya, ada dana saja itu masih berbulan-bulan baru buat rumah kecil. Ukurannya itu pun hanya mungkin 70 meter kali 50 kali 20 dan lain sebagainya. Itu menghabiskan ini 6 hari ini bagaimana? Ini sebuah proses. Allah menghadirkan dalam kehidupan kita segala sesuatu itu berproses. Kalau Allah mau berkehendak Bapak Ibu, enggak perlu hitungan menit, selesai bagi Allah. Kun fayakun, selesai. Tetapi Allah menunjukkan kepada kita hambanya segala sesuatu itu berproses gradual, tidak ada yang instan terjadi. Termasuk dalam ciptaan Allah ini si modelnya adalah tadrijian, bertahap. Supaya apa? Kita juga yakini dalam hidup ini kita juga berproses, ya. Dari usaha, ikhtiar, kemudian kita menghadirkan proses-proses tadi. Ini. Dan ini adalah bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan apa? Allah itu capek membuat bumi ini, maka dia istirahat sehari. Jadi 7 hari sebenarnya, tetapi 6 hari digunakan, sehari untuk istirahat. Maka dijawab oleh Allah, wama massana min lughub, sama sekali kami tidak ada letih, tidak ada lelah, tidak ada capek. Firman Allah SWT itu hanya bentuk bagaimana Allah menghadirkan dalam kehidupan ini segala sesuatu itu harus melalui sebuah proses. Bang Andi itu kaya, apa ia lahir langsung kaya? Enggak, prosesnya panjang. Itu pun harus jungkir balik dulu, pernah sukses, hancur lagi, bangun lagi. Itu proses. Jadi manusia ini berproses, makanya kita lahir juga berproses Bapak Ibu. Saya pikir demikian. Nih, mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita ambil pelajaran. Bukan hanya untuk dari kaum-kaum sebelumnya, sekeliling kita ini juga pelajaran, ya, supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur, Bu. Jangan jauh-jauh melihat, Bu, ya. Lihat tetangga sebelah. Ya Allah, Pak, kita syukur ya, Pak, masih punya motor. Itu orang hanya punya sepeda. Ambil pelajaran. Bu, alhamdulillah kita punya motor, Bu, ya. Yang punya mobil alhamdulillah walaupun sudah tua, ya. Paling tidak kita tidak kepanasan, tidak kehujanan nanti, Bu, untuk kita ke masjid. Jangan melihat yang atas-atas terus, Bu. Pak, Bapak ini kok gak bisa kaya-kaya bagaimana? Nah ini susah kalau ngelihat orang yang terus gak puas-puasnya. Maka kita nanti akan los Bapak Ibu, tidak akan menjadi pribadi yang bersyukur. Nih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center. Dan kita lanjutkan kembali program siaran Pro 1 RRI Mataram di NTB Pagi.

hanya mendengar Prosa Tara di Mataram, channel informasi dan inspirasi. Hari ini kami menjumpai Anda kembali di hari spesial RRI ya, karena hari ini pendengar adalah hari radio juga bertepatan dengan hari ulang tahun RRI, di mana hari ini dirayakan di seluruh Indonesia dengan berbagai rangkaian acara ya. Sebenarnya puncaknya bukan hari ini aja pendengar ya, jadi rangkaian peringatan HUT RRI ini sudah berlangsung sejak Agustus lalu, dimulai dari launching RRI Fest, kemudian juga ada macam-macam kegiatannya ya, ada olahraga bareng, kegiatan sosial, terus kemarin ada RRI Fest. Nanti pendengar juga akan ada penculikan obor seperti biasa untuk karyawan-karyawati angkasawan-angkasawati RRI Mataram hari ini, dan ini juga dilaksanakan oleh seluruh satker RRI seluruh Indonesia tentu saja. Dan nanti pada tanggal 16 September juga akan berlangsung final Bintang Rap.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Semua kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asal dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan dalam mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sintas Facilitas Unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Ya, peringat perusahaan Tara Rima Tara. Sekali lagi pendengar, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Ya, tidak hanya di Mataram, tapi seluruh Indonesia. Kenapa? Ya, karena hari ini pendengar

saat beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum juga tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi, pendengar, para tokoh radio lokal mengambil langkah dan bertindak demi membela kedaulatan bangsa. Maka dari itu, pendengar, tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran stasiun radio daerah. Berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Saat pendudukan Jepang, pendengar, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hosokyoku. Dan tapi ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun Hosokyoku ini di berbagai daerah kemudian dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran ini kemudian disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Nah, kondisi ini yang kemudian membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat. Sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah merdeka. Dan pendengar, kondisi kritis ini kemudian menjadikan para pembuat siaran dan teknisi radio Indonesia tidak tinggal diam. Pada 11 September 1945, pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31 Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di mana pertemuan penting ini kemudian dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus juga pelopor penyiaran radio di Indonesia. Nah, pendengar, di tengah suasana penuh tekanan politik inilah kemudian para peserta rapat berdiskusi hingga menghasilkan sepakat untuk mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula dirumuskan 3 butir perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI. Lahirnya RRI, pendengar, langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta maupun Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda II pada tahun 1948, semua pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan pedalaman. Meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas, pemancar terus mengudara menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. RRI lahir bukan semata sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa pada awal masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September, pendengar, kini tidak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Bangga sekali rasanya saya bisa menjadi bagian dari RRI, pendengar, karena pada sejarahnya RRI juga menjadi bagian dari pemertahanan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan.

Mataram ini dia informasi prediksi cuaca yang kami kutip langsung dari bmkg.go.id. Ya, kita awali dari Kota Mataram, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Pulau Lombok hari ini diprediksi didominasi oleh cuaca berawan saja. Untuk itu pendengar, untuk Kota Mataram sudah pasti berawan hari ini pendengar, dengan berkisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Situasi serupa juga terjadi untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat dan juga Kabupaten Lombok Tengah, namun suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lombok Timur, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sedikit berbeda ya, dan juga sedikit lebih dingin. Hari ini diprediksi akan mengalami udara kabur, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara diprediksi akan mengalami hujan ringan, suhu berkisar antara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius.

Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Diawali dari Kabupaten Sumbawa yang hari ini diprediksi mengalami kabut atau asap, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berbeda dengan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan juga Kota Bima, pendengar, di mana kabupaten kota ini juga diprediksi akan mengalami cuaca berawan saja, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius.

0: info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya cuma benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

Ibunya Pasata Rari Mataram Kanal, informasi dan inspirasi jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: RI makin baik, semakin siap, semakin bagus.
2: Radio Republik Indonesia terus berkontribusi.
3: Menilai bahwa RRI semakin maju ya.
4: Hari ulang tahun ke 81. Kali di udara tetap di udara.
5: Yang internasional ada Scoot dan ada Air Asia. Rute Singapura dan rute Kuala Lumpur.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, Radio Republik Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media penyiaran, tetapi terus memperkuat peran sebagai rujukan informasi yang akurat bagi masyarakat. Lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026 mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sisi transportasi udara hingga angkatan darat. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Keberadaan radio dinilai masih memiliki manfaat penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Direktur Universitas Terbuka Mataram menilai RRI memiliki keunggulan dari sisi kredibilitas dan jangkauan siaran yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Khalil Bisri melaporkan.
6: Slogannya kan sekali dua di udara tetap di udara.
7: Perkembangan media digital membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan informasi. Namun radio dinilai tetap memiliki fungsi penting karena mampu menjangkau masyarakat secara luas, sekaligus menjadi sarana penyebaran informasi dan edukasi. Pandangan tersebut disampaikan Direktur UT Mataram Roni Basista saat menjelaskan alasan pihaknya memilih berkolaborasi dengan RRI. Menurutnya RRI memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan kekuatan jangkauan siaran yang membuat informasi dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
6: Kami menilai bahwa RRI ini kan radio yang sangat-sangat ini ya, kredibel ya, di mata masyarakat, yang mampu menjangkau lapisan masyarakat secara luas. Slogannya kan sekali dua di udara tetap di udara.
7: Roni menilai fungsi RRI juga sejalan dengan misi UT Mataram yang sama-sama memiliki perhatian terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kegiatan RRI yang memiliki nuansa edukatif dinilai memberikan manfaat tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai ruang untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat.
6: Nah, ini kan kegiatan yang edukatif. Nah, ini sesuai dengan misi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
7: Di momentum Hari Radio Nasional 2026, ia berharap kolaborasi semacam ini dapat terus dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pendidikan. Bagi UT Mataram, keberadaan RRI tetap relevan sebagai media yang mampu hadir di tengah masyarakat dan membawa pesan-pesan edukatif hingga ke berbagai daerah.
0: Di hari ulang tahunnya yang ke-81, RRI mendapatkan pesan khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Wahyudi. Ia berharap RRI mampu bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang lebih peka pada perkembangan digital. Berikut laporan reporter Hadilan.
8: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wahyudi, mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI terus melakukan modernisasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan itu disampaikan Wahyudi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI pada 11 September 2026. Menurutnya, perkembangan dunia digital menuntut RRI harus beradaptasi agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
9: Ya, modernisasi. Dunia digital kita terus berkembang. Saya berharap RRI terus maju dan jangan sampai ketinggalan dengan dunia digital yang ada saat ini. Perkembangan digital kan sangat terus pesat sekali kan gitu. Itu saya harap RRI terus maju, jangan sampai ketinggalan dengan dunia itu.
8: Wahyudi menilai RRI di NTB selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia juga melihat kerjasama RRI dengan berbagai sektor terkait turut membantu menyuarakan pembangunan daerah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Wahyudi mengatakan RRI memiliki posisi penting dalam sejarah perjalanan bangsa.
9: Di awal-awal termasuk radio yang sering lah saya dengarkan itu, karena itu kan adalah lembaga penyiaran pertama sebagai penggerak. RRI lahir seusia dengan Republik ini, 81 itu dulu, dan dia sebagai corong proklamasi Indonesia kan. Saya ucapkan selamat kaitannya dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81.
7: Ia mengingat RRI sebagai salah satu media yang sejak awal menjadi penggerak informasi bagi masyarakat. Untuk itu, ia berharap RRI dapat terus maju menghadapi perubahan zaman yang semakin pesat.
0: ...81 tahun mengudara, Radio Republik Indonesia dinilai telah menunjukkan kematangan dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Pemkab Lombok Utara mengharapkan RRI terus menghadirkan informasi positif bagi masyarakat. Reporter Reza Kurnia melaporkan.
10: Sekali di udara, tetap di udara.
11: Memasuki usia 81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI dituntut tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga terus beradaptasi menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital dan munculnya berbagai platform media baru, RRI dinilai tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, positif, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mengatakan, usia 81 tahun menunjukkan RRI telah melewati perjalanan panjang dan memiliki pengalaman yang matang dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, konsistensi RRI dalam menyampaikan informasi yang positif menjadi salah satu kekuatan yang harus terus dipertahankan.
10: Kepada Radio Republik Indonesia, semoga di usia yang semakin matang ini, Radio Republik Indonesia terus berkontribusi menyampaikan informasi-informasi positif, menjahit kerukunan dan persatuan bangsa.
11: Najmul menambahkan, penguatan platform digital menjadi bagian penting agar jangkauan informasi RRI semakin luas dan dapat menjangkau generasi muda yang kini semakin banyak mengakses informasi melalui media digital. Najmul juga berharap RRI terus menjadi ruang yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat melalui informasi yang berimbang, sehingga keberadaan radio tidak hanya menjadi sarana penyebar luasan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital yang semakin sulit dibendung, keberadaan media yang mampu memastikan kebenaran sebuah informasi dinilai semakin penting. Radio Republik Indonesia, RRI, diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media penyiaran, tetapi juga terus memperkuat peran sebagai rujukan informasi yang akurat bagi masyarakat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
3: Menilai bahwa RRI semakin maju ya, tidak hanya berupa radio, tapi RRI juga menjadi media tulis online sekarang ya.
12: Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menerima berbagai kabar dalam hitungan detik. Namun, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru berupa berita yang belum terverifikasi hingga kabar yang bohong yang berpotensi membuat persepsi publik secara keliru. Momentum hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI menjadi perhatian Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adaha. Ia menilai keberadaan RRI tetap memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama ketika media digital berkembang begitu pesat. Menurut Nurul Adaha, RRI kini tidak lagi hanya mengandalkan siaran radio. Transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
3: Jadi saya merasa RRI membantu kami dalam memberikan berita-berita menjadi pemerintah yang transparan ya, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan masyarakat harus tahu. Jadi saya berharap di tengah perkembangan digitalisasi informasi ini, RRI harus tetap menjadi media yang independen, akurat dalam berita, betul-betul berdasarkan fakta, tidak hanya membuat persepsi-persepsi publik berkembang liar, tetapi RRI menjaga persepsi itu supaya tetap dalam koridor yang benar.
12: Nurul Adha berharap RRI tetap mempertahankan karakter sebagai media publik yang independen dan mengedepankan fakta dalam setiap pemberitaan. Sikap tersebut dinilai penting agar media tidak justru memperbesar persepsi yang belum memiliki dasar informasi yang jelas.
0: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Mursyah mendorong RRI terus memperkuat perannya dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah pun berharap kolaborasi dengan RRI terus diperkuat untuk menyebarluaskan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Dan hari ulang tahun ke 81 kali di udara tetap di udara, itu intinya kalau RRI di Indonesia.
13: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursyah menilai Radio Republik Indonesia atau RRI masih memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Menurut Nursyah, RRI selama ini menjadi salah satu media yang cukup familiar bagi masyarakat Lombok Tengah. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui radio dinilai menjadi salah satu keunggulan RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan media yang mampu menyampaikan informasi program dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini pun RRI dinilai memiliki jangkauan yang cukup baik hingga ke tingkat dusun.
4: Selama kami di pemerintah daerah Lombok Tengah termasuk bergaul dengan masyarakat, masyarakat dari dulu sampai sekarang dan ke depan sangat familiar dengan RRI. Kami Pemda Lombok Tengah mengelola informasi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat. RRI adalah menjadi sangat praktis, sangat murah, sangat gampang masyarakat mendapatkan informasi. Jangkauannya sampai di tingkat dusun.
13: Nursyah berharap RRI terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kreativitas dalam mengemas informasi dinilai penting agar keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media saat ini. Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah di Lombok Tengah untuk memanfaatkan RRI dan media lainnya dalam memperluas informasi mengenai program pembangunan yang bersumber dari APBD. Menurutnya informasi tersebut penting diketahui masyarakat agar mereka memahami berbagai program pemerintah sekaligus dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
4: Sudah saatnya memang RRI dengan kebutuhan masyarakat, inovasi, kreativitas yang sudah dikelola mungkin penting untuk lebih menyesuaikan perkembangan Lombok Tengah dan ke depan. Kalau peran, fungsi dan manfaatnya sangat berperan, proaktif membantu informasi kepada masyarakat yang bersumber dari APBD atau Pemda Lombok Tengah. Program kegiatan yang menjadi pelaksanaan APBD itu yang terus didengar oleh masyarakat, bahkan UPD kita harapkan itu dimanfaatkan kerjasama untuk lebih meluas dan masif lah tentang berita-berita yang dibutuhkan masyarakat kita.
13: Di momentum hari ulang tahun RRI ke-81 ini, Nursyah menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan harapannya agar RRI semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 2026 ini berusia ke-81 tahun. Dalam semangat hari ulang tahun ke-81, Radio Republik Indonesia berbagi harapan dan apresiasi datang dari berbagai penjuru negeri. Salah satunya dari Bupati Lombok Timur, Hairul Warifin. Ia menyebutkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui berita-berita yang menyejukkan.
1: Ya, RRI makin baik, semakin siar, semakin bagus. Berita-berita yang betul-betul nyata, berita yang betul-betul bagus, yang menyentuh masyarakat, dan juga berita-berita yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat seperti apa, itu juga perlu ditampilkan.
0: Bupati Hairul Warifin menekankan pentingnya media seperti RRI untuk terus menyiarkan informasi yang akurat, mendidik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran RRI yang tetap konsisten hadir di tengah masyarakat sebagai media informasi publik sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini. Memasuki usia ke-81, Radio Republik Indonesia diharapkan mampu beradaptasi dengan teknologi dan memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Yuni Herawati melaporkan.
14: harapan kita RRI ini terus bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini.
15: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri, mendorong RRI terus melakukan inovasi dan bertransformasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Muhammad Yusri menilai perjalanan panjang RRI selama 81 tahun menunjukkan besarnya peran lembaga penyiaran publik tersebut dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Peran tersebut dinilai perlu diperkuat agar RRI tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dikatakannya, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Kehadiran media sosial, portal berita daring, podcast hingga layanan streaming membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dalam mengakses informasi. Karena itu, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan siaran radio konvensional tetapi juga memperkuat platform digital. Muhammad Yusri juga mendorong RRI untuk memperluas jaringan serta memperkuat infrastruktur penyiaran agar layanan informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata termasuk hingga ke wilayah pelosok daerah.
14: Jadi kita harapkan RRI terus berinovasi agar bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Ya tentu harapan kita supaya ya bisa memperluas jaringan jangkauannya, infrastruktur penyiarannya terus melakukan inovasi dan transformasi agar melihat kondisi real yang hari ini, ya terutama dalam bagaimana transformasi digital itu bisa dilakukan juga oleh RRI melalui podcast-podcast gitu, atau streaming-streaming gitu kan, supaya bisa dinikmati langsung oleh anak-anak generasi muda ini.
15: Selain penguatan teknologi, Muhammad Yusri menekankan pentingnya peningkatan berita lokal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. RRI dinilai memiliki peluang besar untuk mengangkat berbagai potensi maupun persoalan strategis di daerah. Sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, antara lain pariwisata, pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, pendidikan, serta berbagai sektor pembangunan. Pemberitaan mengenai sektor tersebut diharapkan dapat membantu memperkenalkan potensi daerah sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi. Muhammad Yusri juga mendorong penguatan kerjasama antara RRI dengan media lokal. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan informasi serta memperkaya pemberitaan mengenai perkembangan daerah. Di tengah derasnya arus informasi, RRI diharapkan tetap menjaga kualitas dan kredibilitas pemberitaan. Kecepatan dalam menyampaikan informasi perlu diimbangi dengan akurasi, keberimbangan, serta penyajian berita yang mudah dipahami masyarakat.
0: Dinas Kominfotik Kota Bima menilai keberadaan radio sangat penting, namun harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Radio harus hadir sebagai informasi yang verifikatif. Berikut laporan Ash'ari.
16: Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Bima Dr. Muhammad Hasim mendorong radio menjadi sumber informasi utama yang verifikatif. Radio juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kata Hasim, kecenderungan masyarakat saat ini menginginkan informasi yang cepat namun juga akurat. Radio tidak hanya menyasar pendengar secara terestrial namun juga warga digital. Momentum Hari Radio tahun 2026 ini menjadi refleksi untuk terus berbenah, berkembang, dan beradaptasi. Radio telah menemani perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat selama ini. Sebagai instansi bidang komunikasi dan informasi, kata Hasim, menilai radio telah berkontribusi besar dalam penyebaran informasi kepada publik. Termasuk saat ini, RRI telah mengisi ruang-ruang digital dengan berbagai konten informasi.
17: Menjelang hari radio, kami selaku mitra utama dari komunikasi mengucapkan selamat hari radio. Kalau kita melakukan evaluasi keberadaan radio selama ini, kita menganggap bahwa radio ini salah satu instrumen yang penting dalam penyebaran perluasan informasi. Dia menjadi media komunikasi yang efektif di dalam melakukan klarifikasi, kemudian dalam menyebarkan informasi-informasi publik. Seiring dengan perkembangan zaman ini, animo masyarakat terkait dengan penggunaan radio sebagai salah satu sumber informasi sumber berita itu perlu digalakkan lagi, perlu disosialisasikan.
16: Hasim juga mengapresiasi RRI telah membantu menyebarluaskan informasi pembangunan di Kota Bima. Sinergi yang sudah terbangun diharapkan terus diperkuat ke depannya.
0: Memasuki usianya yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI terus tumbuh dan berkembang. Eksistensinya disorot positif oleh sejumlah kalangan. Selain memperkuat jati dirinya sebagai pelopor media radio di Indonesia, RRI juga mampu hidup berdampingan dengan gempuran digitalisasi. Berikut komentar mereka.
18: Saya Hari Gunawan sebagai Wakil Ketua Persatuan Kriket Seluruh Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, RRI telah menunjukkan eksistensinya sebagai media penyiaran di tengah gempuran dari media-media massa yang lain, media online dan sebagainya. RRI tetap menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu media yang bisa menjangkau pada pelosok seluruh tanah air Republik Indonesia ini. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah, sebagai pengurus cabang olahraga, kami merasa terbantu dengan adanya Radio Republik Indonesia ini, di mana dalam kapasitasnya telah menyumbangkan, telah menciarkan, telah mempublikasikan semua aktivitas kegiatan olahraga di Nusa Tenggara Barat, khususnya.
19: Saya Dr. Prayogi Dina Angga, SOR MPD, dosen Universitas Mataram sekaligus praktisi olahraga. RRI teruslah menjadi radio publik yang mengedukasi, menginspirasi, dan menyatukan bangsa. Saya juga berharap RRI terus memperkuat konvergensi media, tidak hanya sekedar hadir di radio, tapi juga menjadi kekuatan digital yang adaptif di platform online, media sosial, dan multimedia. Jadilah radio publik yang tidak hanya enak untuk didengar masyarakat, tapi juga enak untuk ditonton, dibaca, dan diakses kapan saja, di mana saja oleh generasi muda. Dengan begitu, RRI tetap relevan di era transformasi digital tanpa kehilangan jati diri sebagai radio publik yang independen dan terpercaya.
20: Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani Putri, aslinya dari Bima. Yang saya tahu tentang RRI itu adalah salah satu instansi penyiar radio yang sekarang masih sangat eksis di era digital saat ini. Juga RRI juga memberikan tidak hanya pada wadah yang formal saja, tapi pada wadah yang non-formal juga, seperti di media online. RRI juga saat ini juga sudah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus digital yang dimana RRI bisa dinikmati tidak hanya di melalui radio saja, tapi juga bisa dinikmati lewat media online ataupun media sosial seperti YouTube maupun Instagram.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026 mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sisi transportasi udara hingga angkatan darat. Sejumlah maskapai akan menambah penerbangan menuju Lombok, sementara Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis di 5 titik penjemputan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas penonton selama gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang tetap lancar. Muhammad Halwi melaporkan.
21: Ada 7 airlines, baik yang domestik maupun yang internasional.
22: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan berbagai moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Dari sektor penerbangan, Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Lombok dari 2 menjadi 3 kali sehari, khusus periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Tambahan penerbangan juga disiapkan Transnusa untuk rute yang sama. Sementara penerbangan internasional Kuala Lumpur-Lombok oleh Air Asia tetap beroperasi. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, permintaan tiket pesawat menuju Lombok pada 7 hingga 13 Oktober telah mencapai 90 hingga 100%.
2: Yang internasional ada Scoot dan ada Air Asia, rute Singapura dan rute Kuala Lumpur. Nah, kemudian untuk yang rute domestik, tadi kita pastikan mulai satu Garuda, dari 2 ke 3 flight sehari. Kemudian untuk Lion Air, semua rute-rute yang memang existing ya Lion Air itu diminta untuk dioperitkan penjelang MotoGP. Sembari kita menunggu karena Lion itu punya rute yang cukup banyak.
22: Sementara dari transportasi darat, Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk mengangkut penonton menuju sirkuit Mandalika. Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan, shuttle bus tersebut akan melayani 5 titik penjemputan, yakni di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, ex-Bandara Selaparang, Senggigi, Pelabuhan Bangsal dan Sirkuit Mandalika.
5: Kita di Pemprov dan di Dinas Perhubungan untuk menyiapkan shuttle aja. Gimana ada tambahan lokasi shuttle seperti di Senggigi sama Bangsal itu aja. Kalau lokasi yang dulu tetap Bali Selaparang, ya insya Allah ada 5 titik. Izam, Selaparang, itu kan 2 Senggigi sama Bangsal. Kalau kita shuttle-nya gratis, sekitar kurang lebih 35 kalau tidak salah.
22: Kendaraan. Untuk diketahui, target jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 dipatok sebanyak 145 ribu orang selama 3 hari penyelenggaraan. Target ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 140 ribu penonton.
0: Warga harus berhati-hati saat meminjamkan data administrasi kependudukannya, termasuk kartu keluarga atau KK, sebab hal itu dapat menjadi penyebab lonjakan desil milik masyarakat. Randy Pratama melaporkan.
6: Beberapa kasus kami temukan kemarin yang KK-nya dipinjam dalam rangka pembuatan meteran listrik.
23: Masyarakat Kabupaten Sumbawa diminta tidak sembarangan meminjamkan kartu keluarga atau KK kepada orang lain. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan, peminjaman KK untuk keperluan administrasi dapat mempengaruhi data sosial ekonomi keluarga dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Iwan menyebut pihaknya menerima banyak laporan perubahan desil. Warga yang sebelumnya berada di desil 1 hingga 5 tiba-tiba masuk desil 6 hingga 10. Menurutnya, DTSN terhubung dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Sistem juga mendeteksi aktivitas transaksi yang dinilai tidak wajar. Dari penelusuran di lapangan, Dinas Sosial menemukan warga meminjamkan KK untuk pendaftaran meteran listrik. Akibatnya, data salah satu warga terbaca memiliki 3 rekening listrik hingga desilnya berubah.
6: Beberapa kasus kami temukan kemarin yang KK-nya dipinjam dalam rangka pembuatan meteran listrik. Nah, salah satu keluar desil juga kena terindikasi ternyata ada yang pakai KK orang lain sehingga terbaca 3 meteran. Nah, itulah kami himbau ya segera ke PLN melakukan sanggahan dan langsung ke pemerintah desa untuk melakukan pemadanan data. Jadi jangan panik.
23: Warga juga dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos, termasuk bagi yang datanya terindikasi terkait judi online atau pinjaman online. Iwan juga mengingatkan penerima Bansos tidak meminjamkan rekening kepada orang lain. Transaksi dalam jumlah tidak wajar, termasuk kiriman uang dari pekerja migran Indonesia di luar negeri, dapat mempengaruhi pembacaan data.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Di tengah peralihan kepengurusan KONI Nusa Tenggara Barat, tokoh olahraga NTB mendorong pemerintah untuk segera membentuk PB PON sebagai sempitnya persiapan menuju NTB tuan rumah sebagai tuan rumah PON 2028. Reporter Syah Manaf melaporkan.
24: Segera itu dipilih SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu ketua KONI.
25: Dalam situasi belum adanya ketua KONI Nusa Tenggara Barat,
7: periode 2026-2030. Tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto mendorong pemerintah provinsi NTB segera membentuk dan mengusulkan surat keputusan atau SK Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Andi menilai pembentukan PB PON tidak perlu menunggu

0: NTB Dr. Samsul Hadi beberapa waktu lalu mengatakan persiapan sebagai tuan rumah PON masih menunggu terbentuknya PB PON. Menurutnya pembentukan PB PON akan mengikuti instruksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu persiapan teknis akan dilanjutkan, termasuk mengusulkan perbaikan sejumlah venue yang akan digunakan.
1: PON kan PB PON-nya belum terbentuk ya. Nanti PB PON-nya terbentuk dulu baru. Kalau kita kan mempersiapkan apa namanya PB PON itu, tergantung dari ini kan instruksinya juga dari Kemenpora. Ya tentu usulan-usulan untuk perbaikan venue-venue itu, tapi tidak ada venue baru.
0: Ya. Selain merancang pembentukan PB PON, Samsul menegaskan NTB tidak berencana membangun venue baru untuk pelaksanaan PON. Pemerintah daerah akan memaksimalkan venue yang sudah tersedia dengan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
2: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di tengah derasnya arus informasi digital, Radio Republik Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media penyiaran, tetapi terus memperkuat peran sebagai rujukan informasi yang akurat bagi masyarakat. Lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026 mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sisi transportasi udara hingga angkutan darat. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini kita lihat berita tentang daerah

Oke, peringkat puluh satu RRI Mataram bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Pendengar, semarak sekali hari ini ya di halaman kantor RRI Mataram. Seluruh karyawan-karyawati angkasawan-angkasawati RRI hari ini berkumpul ya, kita memperingati hari ulang tahun yang ke-81 RRI dengan upacara. Dan nanti di pukul 10 pagi, pendengar, kita juga akan mengikuti serangkaian prosesi penyulutan obor HUT RRI ke-81 langsung dari RRI Jakarta di pukul 10 pagi. Jadi nanti kita akan siaran langsung

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumai. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di Jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Rizky Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Itu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi.